0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi Sobat Gen, apa kabar? Ada yang berbeda hari ini di Kicau Pagi. Saya tidak bersama dengan Karim Sujatmiko karena saya siaran sendiri hari ini ya. Karim Sujatmikonya kemana? Ketlesot. Tapi yang pasti gak masalah, aku bakal nemenin Sobat Gen sampai jam 10 nanti. Stay tune Sobat Gen. Gen.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih ditemenin sama Nares di Kicau pagi hari ini Sobat Gen. Nah sekarang mungkin ada yang lagi menanti-nantikan pertandingan di jam 8 pagi World Cup 2026. Ada South Africa versus South Korea, sama-sama dari selatan ya kan. Tapi Sobat Gen ngejagoin siapa? Apakah Afrika Selatan atau ngejagoin Korea Selatan? Ah, ini seru banget. Kalau saya pribadi, of course, pasti saya akan ngejago nih, sobatku jenenge Korea Selatan Sobat Gen. Karena kita tetap harus membanggakan dan mensupport terus Asia meskipun Indonesia gak lolos tahun ini. Alah, yo. Harapannya ya 2000 berapa ya? 2030 lah, masih ada 2 kali Piala Dunia. 1 kali, 4 tahun lagi tuh 2030. Isok lah, yuk semangat. Kita support juga Bapak Erick Thohir, mohon doanya. Tapi gimana tebakan skor untuk Piala Dunia di hari ini di jam 8 nanti antara South Africa atau Afrika Selatan sama Korea Selatan, kira-kira skornya piro Sobat Gen? Le aku ya feelingku 1-2 lah untuk Korea Selatan. Dari kedua negara yang ada selatannya, kenapa pantai selatan gak ada?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen buat kamu pecinta fashion. Apa buat kamu pecinta apa? Fashion. Pilihlah produk-produk yang berkualitas dari beragam brand yang sudah terkurasi, yang pasti jadi sudah trusted banget, sudah terpercaya. Mulai golek apa sih? Pakaian ono, sepatu ono, sampai kebutuhan travel ya. Itu juga ada dengan harga yang sangat amat terjangkau. Langsung aja mampir ke Muku yang sekarang sudah hadir di ground floor Pakuwon Mall Surabaya. Dan jangan lupa untuk cek Instagramnya juga di @curatedbymuku atau TikToknya di @mukupakuwonmall. Muku, never boring.
2: Ah, pusing.
3: Lapor ya pusing terus.
2: Iki loh, aku ini kalah war presale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
3: Pusing tenang, gak usah khawatir. Bentar lagi ada presale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
2: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Gus Nusantika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, NDXAK, dan banyak lagi.
3: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan, biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Living Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
2: Cek info lengkapnya di bmri.id/livingsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Living by Mandiri. Download Living by Mandiri sekarang. Living aja, semua bisa.
3: Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih barengan saya Nareswari sampai jam 10 Sobat Gen. Jadi gimana kabar Surabaya di hari Kamis ini? Cuacanya cerah ya toh. Jalanan tadi aku berangkat aman. Tapi aku berangkatnya kan teko Juanda ya toh. Juanda Nayani ya aman 20 menitan hari ini ya. Kalau kemarin-kemarin kan Allahu Akbar muecete. Sekarang so far so good ya. Mau nyambut hari Kamis ini semuanya dengan semut. Kabar jalannya Sobat Gen gimana hari ini? Kalau tadi pagi Nabila sudah WhatsApp. Selamat pagi, hindari Unesa Indah Kulon karena ada wisuda pagi hari ini sekitar pukul 6 pagi pasti sudah macet. Jam 6 pagi udah mulai macet. Iyo selek wis wayai wisudaan koyo ngene yo kabeh macet. Unesa, Uner Kampus C. Terus di mana ya? Pokoknya cedek kampus, cedek sekolah-sekolah. Lek misalnya sekolah wis mari yo area-area sekolah yo. Wis garek kampus tok iki lho sing garai tambah spaneng. Tapi kalau misalnya mendekati acara-acara kuliahan, yang paling penting iku opo sih biasane? Mbak Rara. Alias pengatur cuaca, pawang udan Sobat Gen. Tapi kamu masih percaya gak sih pakai pawang hujan? Gak usah nak Indonesia yang mitose uake searat-arat ya toh. Orang pinter lah, dukun lah, apa segala macam ya toh. Wong nak piala dunia lo dukun yo je ono. Tahu gak yang ini loh, Ghana main ngelawan Inggris, iku ono dukun Ghana, namae adalah Nana Bonsam. Katanya dia itu, ini lucu pol sih, dia itu mengutuk kapten Inggris si Harry Kane itu, dikutuk sama dia, bukan ya opo ya, bukan ini, tapi jadi gak fokus, jadi gak ngegulin apa-apa. Makanya kemarin Inggris Ghana 0-0. Nah, ya opo. Piala dunia loh, perdukunan ada. Makanya kalau zaman sekarang ada yang bilang, cinta ditolak, dukun bertindak, masih ada yang percaya. Kalau Sobat Gen gimana? Masih percaya apa enggak sama dukun-dukunan? Atau ada yang mau ngaku gawe dukun apa enggak untuk melet pasangannya saiki? Atau mitos apa sih yang masih Sobat Gen percaya sekarang? Boleh di WhatsApp, kita akan cerita-cerita bareng di hari Kamis. Mumpung sekarang itu menurut penerawangan saya adalah Kamis apa yo? Kamis wakil ya kak, Kamis pon. Langsung aja di WhatsApp di 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget, masih barengan sama Nares di sini sobat Gen. Ya apa perjalananmu nak kantor di Noiki? Ayo coba kasih kabar jalan. Kalau tadi Nabila udah ngasih kabar di jam 6 itu daerah Unesa Lidah Kulon mulai macet karena ono opo ya mau wisudaan ya toh. Terus ini baru aja ada yang masuk juga. Siapa ini? Ada Raden Ngabehi. Nares, ya Raden, manggilnya gitu. Ada info jalan Taman Arahwaru kok ngeremet, kenapa ya? Terus habisnya aku tanya gini, sumpah saya tak tanya sobat Gen habis ini ya Den. Terus dikirimin video juga sama Raden, geremet. Wih, ngeremet teman. Ya apa sobat Gen, ada kejadian apa? Kalau misalnya dari kemarin itu sobat Gen juga bilang ya, kalau misalnya di daerah-daerah itu tuh rada padet, rada macet di area Raya Taman, arah Surabaya. Itu karena kemarin itu lek gak salah ya, ada antrian truk untuk ngisi solar iku. Jadi yang sebelah kiri ngeremet, yang sebelah kanan untuk melaku, tapi ya opo kudu sabar ya kan. Lihat sobat Gen yang lainnya gimana kabar jalannya hari ini. Meskipun kalau misalnya aku lihat dari aplikasi ini juga ya banyak yang merah, namanya juga jam-jam rawan, jam-jamnya orang berangkat kerja. Tapi gak masalah, aku temenin sama lagu-lagu enak sampai jam 10 ya. Tapi kalau misalnya tadi sobat Gen aku juga nanyain, zaman sekarang 2026 ya toh, ChatGPT dipakai orang di mana-mana. Wong ono ChatGPT digawe tarotan. Coba saya ngaku, sopo saya gawe ChatGPT untuk baca tarot? Ayo, aku pernah baca iku trendnya. Lucu, orang bilang aku gak bisa baca tarot bayar. Akhirnya aku baca tarot pakai ChatGPT. Iku nguaka sih, baca tarot mode hemat pakai komputer ya. Tapi mitos-mitosan kayak gitu ya, ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau sekarang sobat Gen masih percaya mitos atau enggak? Kalau aku tuh kadang-kadang kok ya masih percaya mitos ya sobat Gen. Contoh misalnya ya, dulu itu orang Jawa tuh kan mesti kan uakeh pol mitos ya toh. Aku tuh pernah ketiban cicak. Aku wis wedi cicak, merinding bahas cicak. Kayak sekarang aku ngomong cicak, aku wis merinding gak karu-karuan seawak ya kan. Ketiban cicak sobat Gen. Jare ini lah misalnya ketiban cicak itu kan akan apes. Kok ya dilalah. Sore itu ketiban cicak, aku ngerasa kayak, wah besok ya halah ini mitos gitu. Besok temenan fix. Temenan, moro-moro aku tiba teko motor. Lah, iku aku sampai kayak, iki-iki sing salah, cicak e. Apa, aku ne sing nyetir.
2: Oh boy.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Sobat Gen, hari gini masih bingung mix and match buat penampilan kamu? Tenang, gak usah khawatir. Soalnya sekarang Muku udah hadir di Pakuwon Mall, Surabaya. Muku hadir dengan konsep toko fashion multi-brand, mulai dari lokal sampai internasional, sudah terkurasi dengan item dan kualitas terbaik yang pastinya harga juga terjangkau. Di Muku, kamu bisa eksplor berbagai macam produk, mulai dari pakaian wanita, pria, anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, fragrance, makeup, aksesoris, bahkan travel. Terdapat brand terkemuka seperti Rurik, CNX, Levi's, Shining Bright, Disney, Judy Doll, Paddy, Asobu, dan masih banyak juga brand lainnya yang super keren. Dapatkan penawaran khusus mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran yang sangat menarik, apalagi momen liburan sekolah nih. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia bareng Muku. Muku, never boring.
2: Semua dia mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak lanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget, masih ditemenin sama Nares di Kicau Pagi Sobat Gen sampai jam 10 pagi nanti. Dan kalau misalnya ada kabar-kabar jalan, boleh langsung aja di-share di 0811-352-1031 ya Sobat Gen ya. Kalau ini tadi Nabila kan udah ngasih tahu kalau misalnya di UNESA tuh jam 6 udah mulai akan macet UNESA Lidah karena ada wisudaan di sana. Dan dia juga baru aja nginfoin juga kalau misalnya dari Mejen ke arah Sidoarjo aman aja meskipun mandek-mandek ya Kak, karena pom bensin antri solar pol kan, pom bensin lagi antri solar Sobat Gen. Jadi memang dari kemarin saya itu kayaknya ini solar tuh lagi langka, apa harganya mau naik tiba-tiba. Ini sebagai pengguna solar kayaknya harus jaga-jaga, moro-moro ada surprise kayak Pertamax di jam 12. Iku segmen Denny Paul. Tapi di pagi hari ini sudah ada yang gabung juga sama kita, ada Putra Mandiri Transport. Kok ono transport teh? Jemputan aku po obernisu. Anterin siaran. Dia kasih kabar jalan apa di pagi hari ini?
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Halo.
2: Informasi aja ya? Dari Taman arah Medaeng, uh-huh, arah Bundaran Waru itu macet.
1: Tuh kan?
2: Antrian
1: solar,
2: truk-truk, uh-uh, atau kendaraan besar untuk ngisi solar,
1: uh-uh,
2: di pom bensin yang arah mau ke Grand Haven itu.
1: Terus
2: di dekatnya flyover tol Medaeng, uh-uh, itu ada truk mogok sebelah kiri.
1: Kombo iki berarti.
2: Yo wis dadi ne yo.
1: Macet.
2: Remet macet.
1: Tuplak-blak kabeh ya, udah makasih ya. Emang wah, cobaan di pagi hari ini kayaknya Sobat Gen ya. Oh no, ae dalanan macet nangdi-nangdi enggak apa-apa, sabar alon-alon asal kelak. Kon ya, yang penting sampai kantor dengan selamat. Kalau orang Jawa kan bilangnya alon-alon asal kelakon, Mbak. Nah, orang-orang zaman dulu tuh selalu percaya sama permitos-mitosan. Setuju apa enggak Sobat Gen? Kayak ini aku kan tanya juga ya, masih percaya enggak sih zaman sekarang itu sama mitos? Kalau katanya Rarin Pramudia, gak ada. Singkat, padat, jelas, tidak ada. Nah, habisnya itu ada sapa iki? Mita Julianto katanya arwah leluhur yang nengokin keluarga ke rumah. Oh, ini lek misale 40 hari. Katanya kan menjelang 40 hari. Entah itu malam 40, entah itu setelah 40 hari, pokoknya sebelum harinya berganti ke 41, wis kayak Happy New Year iki judule. Itu biasane ono kejadian-kejadian mistis di rumah, kayak si orang yang meninggal ini tuh pamit. Jadi waktu itu ada cerita juga Sobat Gen, saudara aku waktu itu eyangku sih ya, kakaknya nenekku, kakaknya yang tiku tuh gak ada, sedo meninggal. Terus menuju 40 harinya, pokoknya di situ tuh adalah lagi pengajiannya 40 hari, aku inget banget itu aku masih kelas 4 SD Sobat Gen. Tiba-tiba di malam-malam itu, telepon rumah itu berdering, kring, kring, diangkatlah karena kan lagi pengajian. Orang rumah ngangkat, terus katanya, aku pergi dulu ya. Loh, tapi iya aku merinding di pagi ini. Tapi pas didengar suaranya, itu katanya yang tiku. Noh, ya opo. Percaya apa gak percaya? Ada yang mengalami kayak ini atau enggak? Biasanya ya kan, ada selalu mitos-mitos, langsung aja di-share. Sobat Gen masih percaya mitos atau enggak? Mitosnya apa? Di 0811-352-1031
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, masih Naris temenin ya di Kicau Pagi sampai jam 10. Terima kasih yang udah nemenin aku lewat WhatsApp di 0811-352-1031. Yang kasih kabar jalan, gimana kondisi jalanan-jalanannya. Kalau katanya si Dwi, hai Dwi. Dwi lagi chattingan sama aku nih Sobat Gen. Moro-moro Dwi nyetirnya bebojone. Kamu chattingan apa sama Naris? Gitu, langsung jadi perkara rumah tangga. Si Dwi ngasih tahu, tengah kota aman. Alhamdulillah kalau aman. Kalau yang tadi tuh dari tadi bilangnya macet yang daerah Sidoarjo mengarah ke Krian. Itu katanya yang ada truk mogok lah, ngantri solar di mana-mana. Sabar Sobat Gen, sabar pagi-pagi, yang penting semuanya aman. Sama halnya kayak yang aman-aman itu, kalau misalnya 2026 Sobat Gen gak percaya sama mitos. Karena hidup berdampingan dengan mitos, itu kok Yandrawasi, ada mitos. Kalau misalnya pakai baju hijau di pantai selatan akan hanyut. Nah, percaya gak Sobat Gen? Itu Kanjeng Ratu Nyiroro Kidul pilih-pilih. Dia pakai baju apa hari ini? Warna pink, gak suka pink. Pakai baju apa? Oren, gak suka oren. Sinilah yang baju hijau, aku suka padamu. Tapi ada yang lucu Sobat Gen, kalau ngomongin mitos Nyiroro Kidul ya, orang-orang biasanya gini, lah iya, Nyiroro Kidul itu loh, lek misale ono wong renang gawe kelambi ijo, ditenggelamkan. Lek ono kapal sing aneh-aneh gak ditenggelamkan. Kok ya piki. Dua kata lucu lagi, Nyiroro Kidul piki. Coba dong Sobat Gen yang udah WhatsApp-WhatsApp juga, aku akan bacain, masih percaya gak sama mitos di tahun 2026 ini. Ada Alfian yang katanya mitos yang masih aku percaya sampai sekarang itu kalau suami apa? Mijitin istri, maka 99,99% siap untuk keramas. Nah, karena mijetnya itu katanya sampai kepala-kepala ya, pakai minyak, hati-hati pakainya minyak pijet, jangan pakai minyak jelantah, itu mungkin ada dendam. Kok bocornya diguyur minyak jelantah tiba-tiba, katanya digoreng sampai pindah ya toh. Ono Lita juga Sobat Gen yang udah masuk juga, lempar gigi bawah itu lemparnya ke atas genteng biar cepet tumbuh. Anakku harus percaya ini juga. Kok maksa kamu? Generasi sekarang loh sok dipaksa. Anak-anak Gen Alpha itu masih percaya gak sih Sobat Gen sampai mitos-mitos kayak gini? Kalau bedanya ya, meskipun sama-sama gigi, le orang Jawa, orang Indonesia, yang copot gigi bawah dilemparnya ke atas. Kalau yang copot gigi atas dilemparnya ke bawah. Kalau orang bule, nah, aku tuh lebih suka mitosnya orang bule Sobat Gen. Bule leng ya. Karena apa? Karena mitosnya orang bule itu kalau gigi itu ada yang namanya peri gigi. Oh daddy. Gigi aku ucul. Ini taruh mana? Taruh bawah bantal, nanti ada peri gigi ngasih uang. Nah yang kayak gitu-gitu tuh loh Sobat Gen yang aku suka. Ada apa-apa itu ya mbok ya di barter sama uang. Misal nih ya, kayak gitu di barternya sama $100 sekarang, which is 1,8 juta. Tak lepas semua gigiku sekarang, tak taruh bawah bantal.
0: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.
3: Infogen teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Tenor KPR subsidi kini diperpanjang jadi maksimal 40 tahun. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa tidak ada rencana penarikan pasukan Israel di Lebanon dan telah mendapatkan dukungan dari AS. Mengutip dari Detik News, militer Israel disebut tidak akan menarik diri dalam keadaan apapun dan dikatakan bahwa saat ini tengah membongkar semua infrastruktur Hizbullah. Meski demikian, pihak Teheran kembali menegaskan bahwa perdamaian di Lebanon adalah hal fundamental untuk mencapai kesepakatan damai dengan AS dan mengakhiri perang secara keseluruhan. Selanjutnya, Bosnia membuka peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup B pada Kamis 25 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, Bosnia menempati posisi ketiga grup B dengan 4 poin dan berpeluang maju ke 32 besar melalui jalur tim ketiga terbaik. Diketahui bahwa gol pertama dicetak oleh Bosnia pada menit ke-29 yang kemudian 5 menit selanjutnya Bosnia kembali mencetak skor pertandingan menjadi 2-0 melalui gol bunuh diri dari kiper Mahmud Ibrahim Abu Nada. Di menit ke-42, Qatar berhasil mengejar ketertinggalan melalui gol dari Hasan Al-Haidos yang kemudian kembali ditekan oleh Bosnia dengan mencetak gol pada menit ke-80. Skor 3-1 untuk Bosnia tersebut bertahan hingga laga berakhir. Beralih ke berita utama, pemerintah memperpanjang masa cicilan atau tenor kredit pemilikan rumah subsidi maksimal menjadi 40 tahun. Berdasarkan informasi dari kanal berita Kompas, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mempertahankan suku bunga KPR subsidi rumah sebesar 5% dan telah menyiapkan kuota pembiayaan rumah subsidi sebanyak 350 ribu unit pada tahun ini. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

menghadapi jalan, tatak gak Sobat Gen? Kalau misalnya menghadapi mitos-mitosan ya, ada Dixon yang udah masuk juga. Mitos yang masih tak percaya, ngomong baru pas kebelet, nanti kebeletnya hilang. Oh, ngantongi batu pas kebelet, nanti kebeletnya hilang. Eh, itu tuh beneran loh, percaya gak percaya, sumpah. Pah, aku tuh pernah lagi event, ini outdoor, jadi lokasi kamar mandinya tuh pakai kamar mandi apa sih, portable. Nah, kadang aku merasa tidak nyaman di kamar mandi portable, takut kayak Mr. Bean tiba-tiba diangkat kamar mandi portable-nya ya, toh. Jadinya aku kadang-kadang masih ngempet-ngempet gitu, terus takutnya ada orang di depan yang ngantri, jadinya aku mengantongi batu. Kok ya beneran loh? Beberapa menit kemudian hilang, gone rasa kebeletnya. Tapi ini kayaknya kalau misalnya ini ya, buang air besar. Kalau buang air kecil, masa iya ngantongi kerikil Sobat Gen? Kan gak mungkin. Ada Setiawan yang tadi nemenin aku juga di WhatsApp, terima kasih. Dan juga nemenin aku di mana TikTok juga. Setiawan bilang gini, mitos nek ngelangkai uang ik. Iku berarti awak dewi utang getih. Pernah dengar gak kak? Kok serem? Kok pakai utang-utang getih? Iya ta? Kak, kok gurung live TikTok lagi? Sudah mau temenin juga ini loh sekarang. Mitos yang kelangkai uang iku berarti awak dewi utang getih. Pernah dengar kan? Pernah, aku pernah dengar kayak gini. Cuman kayaknya kok aku gak percaya ya Sobat Gen, kalau misalnya udah utang-utangan kayak gini. Kayak serem coy. Tok tok tok tok tok, ketok ketok dulu. Ada juga di sini yang sudah masuk, ada Akbar. Halo Min. Akbar, kasih tahu dulu, di sini bukan Mimin namanya, tapi Nares ya. Ada bilang gini, soal mitos Nyi Roro Kidul nyulik baju ijo, kurang percaya sih. Temenan toh, kalau pakai baju ijo kurang percaya. Pernah dengar logika dari orang tua, kalau misalnya hilang, susah nyarinya. Kalau misalnya ijo, gampang nyatu sama biru. Setuju. Jadi ini memang ada beberapa waktu itu aku ngeliat videonya ya Sobat Gen. Kalau misalnya renang itu ada baju-baju yang memang tidak disarankan untuk dipakai baju renang anak-anak khususnya ya. Karena anak-anak kan masih rawan kelelep. Jadi kalau bisa pakai bajunya tuh yang gonjreng. Orenta, emping, kok emping? Merah muda mungkin. Atau kuning. Pokoknya warna-warna yang jangan warna ijo atau biru. Nah terus habisnya itu ada juga yang masuk dari Cancan. Hai Cancan. Cancan bilang 2026 yang lagi PDKT jangan lupa buka primbon.com buat ngitung weton. Eh Cancan, ingat ini ya, aku kasih tahu sama kamu Cancan. Dulu aku juga menghitung weton. Wetonku apa, wetonnya dia apa, berharap nanti hasilnya baik. Ya memang hasilnya baik Cancan, tapi ending-endingnya ya kok ya kurang baik. Itu aku gak ngerti, salah wetone, opo salah akune sing menjalankan. Tapi coba kamu masih percaya apa enggak weton? Kok weton? Mitos 2026. Kalau tadi barusan si Cancan juga bilang weton. Nah ini orang Jawa nih banyak banget yang pakai weton. Coba deh Sobat Gen kasih tahu ya, perweton-wetonan ini pasti juga ada yang masuk juga ini. Masih percaya weton-wetonan? Kalau mau nikah harus hitung weton. Kalau misalnya buka toko harus hitung weton. Buka usaha hitung weton boleh. Terus tadi juga ada yang sudah masuk juga Sobat Gen. Pagi Kak Nares, halo, selamat pagi. Dari siapa nih? 0877 sekian ya, ya. Pokoknya mau ikutan topik pagi ini boleh banget. Sobat Gen juga wajib banget ikutan topik di pagi hari ini. Mitosku yang pernah aku alamin setelah pengajian almarhum ibu aku yang ke-40 hari waktu itu. Pas tengah malam mau masuk dini hari, aku dicubit pahaku, kas banget cubitannya ibuku kalau bangunin aku buat belanja ke pasar. Sumpah, aku tiba-tiba merinding. Sama ini sama kejadiannya yang Tiku waktu itu. Pas dia itu
40 hari juga ada telepon yang ini dicubitin sama ibunya. Kadang mungkin ngerasanya happy ya, karena orang kalau misalnya kita ditinggalkan sama orang yang kita sayang, itu ada rasa rindu-rindunya. Tapi kalau kayak gini kok ya tetap ada semriwing-semriwing serem. Kalau menurut Sobat Gen

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget, masih barengan sama Nareswari sampai jam 10 pagi nanti sobat Gen di Kicau Pagi. Gimana lagunya? Ini adalah ulahnya Setiawan yang request lewat TikTok. Sobat Gen juga bisa loh dengerin dan juga melihat, menyaksikan radio dilihat itu ya lewat TikTok ya Gen FM 1031 Surabaya, cari NDW lah itu, di situ ada. Aku lagi terpampangnya tadi situ. Kita sambil ngobrol-ngobrol juga di off air tadi adalah perkara mitos 2026, masih percaya mitos atau enggak sobat Gen? Langsung aja di WhatsApp di 08 11 352 1031. Dan ini tadi aku udah muterin utangku udah lunas yo. Tadi Sopwai, Rian, Angga minta sesi potret udah, Setiawan udah juga tak puterin. Terus habisnya itu yang minta mitos-mitos, cerita-cerita, ayo kita balik lagi. Masih percaya mitos atau enggak di 2026 ini? Ada Andi Aries, anak perawan gak boleh makan di tengah pintu, nanti susah jodoh. Ih, temenan ta iki. Gak boleh makan di tengah pintu, nanti susah jodoh. Ya jodohmu gak bisa lewat kalau kamu makannya di tengah-tengah situ. Ini pintu apa? Pintu kereta? Yo serem. Coy, ada juga orang kaya penuh syukur. Aku tuh suka ya nama-nama TikTok yang kayak gini. Orang kaya penuh syukur, percaya kalau makan di depan pintu bakal angel jodohnya medeni lawangannya di pangan. Sama ternyata Mbak Andi Aries. Ini berarti salah satu mitos-mitos yang sangat amat familiar gitu ya. Ada juga Herman Kurniawan, TTST, Sarjana Teknik, anjay. Bilangnya apa? Coba tak tanya dulu Mbak sama Sultan Hamengkubuwono ya Kak. Kayaknya kalau untuk saya yang muda, belia, ceria ini lebih suka Mas Bre. lebih seru gitu loh dilihat ya. Mas Bre itu berarti dari Keraton Solo ya Sobat Gen ya. Ada juga Cancan. Cancan bilang gini di TikTok Sobat Gen. Ngomong-ngomong pamitan, ini dulu tuh pas malam 40 hariannya almarhumah mamaku, radio di lemarinya mama itu tiba-tiba nyala padahal lama gak di charge. Ini sih kalau udah kayak gini-gini tuh serem. Udah kayak merinding-merinding ya kan. Terus ada juga Setiawan yang masuk lagi nih di WhatsApp. Mitos kejatuhan cicak sering dianggap sebagai pertanda buruk. Misalnya kesialan, penurunan rezeki, atau musibah bagi anggota keluarga, temenan. Itu tadi aku juga sudah bilang ya kan. Kalau misalnya kayak gitu itu, mitos-mitos kayak gitu itu medeni. Aku kok iya pernah kejadian habisnya kejatuhan cicak, besoknya kecelakaan sepeda motor. Sobat Gen juga ada yang pernah kayak gitu enggak? Ini juga sudah ada yang voice note, kita dengerin bareng-bareng ya.
3: Mitosku yang pernah aku alami.
4: Halo Kak Nare, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
4: Mitos yang tak percaya sampai saiki adalah apa? Mitos 19 juta lapangan kerja Kak Nare. Thank you.
2: Aduh, sorry kelepasan ketawa. Tadi udah bilang, Kak, jangan ketawa kenceng-kenceng kok. Telingaku sakit. Maaf, ini tak jauhin ini ya. Sama halnya omongannya juga yang bilang itu kayak, waduh.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. 103,1 FM bisa banget sobat gen buat kamu arek Surabaya yang doyan banget untuk campur-campur. Bukan campur-campur sih ya, lebih ke mix and match baju, pakaian. Pasti kan kepikiran kalau misalnya aku pakai ini oke enggak ya, cocok enggak yo gitu kan. Atau pas enggak sih ini sama acaraku, moro-moro salto, moro-moro enggak oke. Tenang aja sobat gen, gak usah ribet karena sekarang sudah hadir curated store yang keren banget di Surabaya buat belanja fashion kamu. Ada Muku. Muku ini adalah toko fashion multi brand yang kini hadir di Pakuwon Mall Surabaya. Nah, Muku mengedepankan kurasi baik itu secara pemilihan brand maupun style yang ditampilkan dengan item yang kualitasnya terbaik dan juga harganya terjangkau. Jadi sobat gen itu bisa explore yang sangat luas, mulai dari pakaian wanitanya, pria, anak, sampai dengan tas, sepatu, tak kandani, skincare ya nak kene yo, oh no, parfum, make up, aksesoris, bahkan sampai kebutuhan travel. Tapi kayo enggak ono pramugari. Ratusan brand terkemuka tersedia di Muku, sobat gen, di Pakuwon Mall seperti MSMO, ada Ruri, Levi's, Klub Seru, Osela, Disney, Judy Doll, ada Angkenaru, Adorable Project, Hijack Sandal, Pedi, Asobu, dan masih banyak yang lainnya. Yang paling oke lagi, sobat gen bisa mendapatkan penawaran menarik mulai dari 99 ribu wae. Additionalnya 10% off minimal 3 pieces. Dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran menarik lainnya. Bebaskan ekspresimu sobat gen dalam berpakaian. Dan untuk semua pecinta fashion di Indonesia, percayakan pada Muku. Muku never boring.
2: Ah, pusing.
3: Laporek pusing terus.
2: Iki loh. Aku iki kalah war presale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
3: Sing tenang, gak usah khawatir. Bentar lagi ada presale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
2: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Gus Nusantika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, NDXAK, dan banyak lagi.
3: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan, biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Livin Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
2: Cek info lengkapnya di bmri.id/livinsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Livin by Mandiri. Download Livin by Mandiri sekarang. Livin aja, semua bisa.
3: Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Ya, 103,1 FM bisa banget masih ditemenin di Kicau Pagi barengan saya Nareswar. Inilah Sobat Gen. Gimana pagi hari kamu sejauh ini yang di TikTok? Halo, selamat pagi TikTok yang udah nemenin saya selama off air dari tadi. Semua requestannya udah aku puterin satu-satu juga. Kita akan dengerin juga nih yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Nek masalah mitos Mbak Nares ya, izin ya, ngobrol. Ya aku juga percaya nggak percaya sih.
1: Ya kan?
2: Tapi selama seminggu dulu sekitar
1: seminggu dulu.
2: Seminggu lah setelah almarhum ibuku nggak ada itu di depan rumah tuh selalu tercium bau melati.
1: Oh ya?
2: Di depan rumah itu seminggu itu malam itu.
1: Oh nice.
2: Tapi dong, setelah
1: harusnya
2: seminggu itu ya
1: hilang,
2: tidak tercium lagi. Entah itu katanya memang jari ini nek ada yang meninggal tuh selama seminggu itu akan mereka masih berkeliaran di dekat rumahnya.
1: Emang kadang-kadang kayak gitu ya Sobat Gen ya, ada yang percaya ada yang enggak. Pokoknya seminggu 40 hari masih ada di sekitaran rumah. Ini ono dongeng pisan. Pagi Nares dari Joko di Tenggilis. Halo Joko, selamat pagi. Ikutan topik ya, masalah weton. Waktu sebelum nikah kami hitung-hitungan weton dan alhamdulillah hasilnya baik. Jarene mbah dari istriku ngerejekeni lek jarene adik almarhum mbahku ketemu jodoh dan bener ngerejekeni dalam arti ada tapi enggak banyak. Kata lainnya cukuplah gitu. Awalnya percaya enggak percaya tapi wes kita jalanin aja dan alhamdulillah kita wes hampir 10 tahun dan masalah rezeki bener kata mbah-mbahku yaitu cukup dioyok-koyok opo ae di ujung-ujungnya ya cukup. Pernah jalani double job bener hasilnya lumayan nambah tapi tambahannya mang yo mek kanggo periksa nang dokter soalnya wes kepegelen oleh kerja. Pernah juga dalam posisi terpuruk tapi rezeki ya masih ada aja dan sekarang wes dijalani seadanya yang penting bisa cukup wes alhamdulillah temenan. Pokoknya semuanya cukup ya. Itu juga benar sih kalau weton tuh. Nah ini juga percaya gak percaya Sobat Gen. Selamat pagi Nares, sudah sarapan belum? Aku sarapan soto ayam dulu. Wena soto ayam. Mengabarkan pagi ini kalian mau ngambil customer ditambah Adi macet parah truk-truk transformer daerah Kalianak pada antri semua menuju Greges, Margo Mulyo dan juga Gresik. Harap hindari Kalianak ya rek. Erek laguku sing wingi diputer mane aku fans Pol Karondar Boy Gang lo. Ya kan kalian boleh request ya apapun nanti aku bakal puterin satu per satu. Selamat pagi Min, easy request akan terulang. Oke, nanti aku bakal puterin requestan kalian. Nares butuh waktu 1 jam dari McDonald geluran sampai masuk Tol Waru. Wah, ini parah sih kalau butuh waktu 1 jam. Kalau misalnya Sobat Gen butuh lagu-lagu enak, request-request aja di 0811 352 1031.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, ini bisa banget di hari Kamis ini. Prepare untuk pakai baju-baju yang lucu buat akhir pekan. Bahasaku loh, akhir pekan. Buat weekend ini kan banyak event-event ya toh di Surabaya. Ake event, ake acara, ono kondangan lah, konser lah, apalah macam-macam. Nah, ini buat Sobat Gen yang mau ada acara, pecinta fashion, harus banget untuk pilih produk yang berkualitas ya. Itu nomor satu. Dari beragam brand yang sudah terkurasi, itu juga penting banget biar tahu kualitasnya kayak gimana. Dan di sini tuh mulai dari pakaian ada, sepatu, hingga buat travel-travel ya Sobat Gen. Iku ono kabeh, hargane ya murah pol gitu kan. Langsung aja mampir ke Muku yang hadir di ground floor Pakuwon Mall Surabaya. Dan jangan lupa untuk cek-cek aja Instagramnya, mbok follow ya, oke, di @curatedbymuku, atau TikToknya adalah @mukupakuwonmall. Muku, never boring.

0: Di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
1: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
0: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
2: Yes, Sobat Gang, kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget.

0: Infogame. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BNPB imbau kesiapsiagaan atas cuaca ekstrim di 26 provinsi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Swiss menang 2-1 atas Kanada dalam laga terakhir grup B Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Vancouver pada Kamis 25 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, setelah imbang 0-0 di babak pertama, Swiss langsung menyerang pada awal babak kedua dan berhasil mencetak gol 1-0 di detik ke-39. Kemudian Swiss kembali mencetak gol menjadi 2-0 pada menit ke-67 melalui Johan Menzambi. Kanada baru bisa membuat gol balasan pada menit ke-76 sehingga skor menjadi 2-1 dan terus berupaya untuk menekan Swiss pada sisa laga, namun Kanada gagal memanfaatkan peluang. Kemenangan atas Kanada membuat Swiss memuncaki klasemen grup B dengan 7 poin sekaligus lolos ke babak 32 besar. Beralih ke berita selanjutnya, setelah 2 hari berturut-turut diguyur hujan yang memicu genangan parah di beberapa wilayah, cuaca di Surabaya diperkirakan mulai membaik meski masih ada potensi hujan ringan pada pagi hari. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, perkiraan cuaca menunjukkan suhu udara pagi hari berada di kisaran 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi. Memasuki pukul 9, cuaca diprediksi cerah hingga sore hari dengan suhu meningkat secara signifikan antara 29 hingga 31 derajat Celcius dengan suhu terasa bisa mencapai 36 hingga 37 derajat pada siang hingga sore hari. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama sepekan ini dan tetap berhati-hati saat beraktivitas serta mengantisipasi genangan di sejumlah titik rawan. Memasuki berita utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau agar pemerintah daerah bersiaga merespon peringatan dini potensi cuaca ekstrim berupa hujan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Diketahui melalui Antara News, peringatan dini tersebut berlaku sampai dengan 26 Juni 2026 dan berpeluang melanda 26 provinsi di Indonesia yang salah satunya yaitu Jawa Timur. Selain mitigasi banjir di daerah basah, BNPB juga mengingatkan wilayah yang saat ini mengalami fenomena hari tanpa hujan untuk mengoptimalkan manajemen distribusi cadangan air bagi warga yang terdampak. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: GEN 103,1 FM bisa banget masih ditemenin sama Nares di sini sobat GEN di kicau pagi sampai jam 10 pagi. Habis ini ya kayak cepet banget ngomongin mitos tuh nggak ada kelar-kelarnya. Kalau katanya Adityo gak percaya aku sama mitos ya. Emang orang-orang itu beda-beda. Ada yang percaya mitos, ada yang gak percaya mitos. Tapi terbukti ngomongin soal mitos di hari Kamis ini ruame pol. Mau di

0: menjalani hari-harimu di hari ini lancar KBH, pokoknya harinya lancar kayak jalan tol ya. Ada juga yang udah masuk di sini. Sopo iki? Coba kita kayak dia bercerita sobat Ken. Kita dengerin aja ceritanya di video voice note ya. Bentar. Rodok ngeheng iki koyo Coba. Loh, gak bisa.
1: Ini kan banyak event-event ya, Pak.
2: Al-Fatihah untuk almarhum bapak saya, Husnul Khotimah ya, Pak.
0: Bentar, ini yang
2: salam kenal Kak Nares.
0: Halo.
2: Aku pendengar baru di Gen FM ya Kak Nares.
0: Hai.
2: Kalau ngomong mitos itu pernah kejadian di aku sendiri Kak Nares.
0: Uh-huh.
2: Waktu itu bapakku itu kan sakit jantung, dirawat di ICU.
0: Uh-huh.
2: Nah, terus mertua dari adikku itu ngomong gini, oh bapak ini meninggalnya nunggu anaknya yang ulang tahun.
0: Benar.
2: Terapa di dekat-dekat hari lah.
0: Benar.
2: Ternyata benar Kak Nares. Waktu itu kan bapakku meninggal Maret, sementara aku lahir itu Maret Kak Nares.
0: Uh-huh.
2: Nah kok waktu dijaga sama masku itu bapakku ya masih ada Kak Nares. Lah kok waktu aku baru datang gantian jaga sama masku, lah kok bapakku nggak ada Kak Nares. Ya Allah, ya Allah.
0: Ya Allah, Al-Fatihah ya buat bapak kamu. Kita doain bareng-bareng lah semuanya sobat Gen. Untuk dia tadi tuh ceritanya kayak misalnya bapaknya mau meninggal, udah 40 hari ibunya pas segala macam. Kita doakan semoga semua amal ibadah baiknya diterima ya. Tapi sobat Gen percaya mitos mengenai weton, ada cocok-cocokan menikah harus sesuai dengan wetonnya. Kalau wetonnya gak oke, ganti pacar baru. Nah, kayaknya paling pas banget kalau ganti pacar barunya itu tahu pasangannya toxic gimana. Pagi hari ini saya Nareswari akan menjadi dokter cintanya sobat Gen. Coba kasih tahu, ada nggak kira-kira yang pernah mengalami toxic relationship? Boleh cerita aja langsung di WhatsApp 0811 352 1031. Gen.

0: Ken. 103,1 FM, bisa bangga.
1: Eits, Sobat Ken.
2: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
3: Ah, pusing.
4: Lapor ya, pusing terus.
3: Iki loh. Akui kalah war presale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
4: Sing tenang, gak usah khawatir. Bentar lagi ada presale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
3: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Gus Nusantika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, and the XAK, dan banyak lagi.
4: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Living Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
3: Cek info lengkapnya di bmri.id/livinsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Livin by Mandiri. Download Livin by Mandiri sekarang. Livin aja, semua bisa.
4: Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM DX.

0: Gen 101.3 FM bisa banget sobat Gen. Pagi-pagi udah dengerin lagu galau karena Dokter Cinta Kelly ini bakal nemenin kamu dengan perjalanan-perjalanan cinta yang bisa dibilang kadang up, kadang down. Mungkin banyak yang down ya. Apalagi akhir-akhir ini, aduh, baru beberapa hari yang lalu ya kan, sudah ketangkep pelaku penganiayaan terhadap pacarnya, yaitu adalah tersangka Taufik Hidayat, TH ya sobat Gen ya. Kejadiannya ada di Kota Bandung. Dia melakukan penganiayaan, penyekapan selama 3 tahun ke pacarnya. Dan mulai dari sini semua orang sudah mulai speak up. Harus hati-hati. Ini gak hanya berlaku untuk wanita-wanita yang menjadi korban, tapi saya yakin juga ada pria-pria yang menjadi korban dari toxic relationship. Mungkin sobat Gen ada yang pernah mengalami toxic relationship, mungkin yang benar-benar menguras hati, raga, pikiran, sampai nyawa sobat Gen. Boleh langsung aja ya di WhatsApp di 0811-352-1031. Apalagi kalau misalnya toxic relationship-nya sampai yang serem-serem gitu kan. Ini sudah ada yang masuk, kita akan dengerin cerita-ceritanya satu per satu.
1: Aku di sini mau cerita, yaitu umur aku waktu 19-20 tahunan di saat aku menjalani hubungan yang super-super toxic, bisa aku bilang.
0: Gimana
1: itu parah-parahnya banget karena menurut aku ternyata orang yang sedang menjalani toksik ya, menjalani hubungan yang toksik itu, si pasangan ini itu omongannya benar-benar super manis, nah, memanipulatif. Bahkan aku bisa bilang dia ini bisa nge-brainwash kita loh.
0: Serius?
1: Gitu loh. Bahkan sampai bisa berpikiran ya, dia tuh bisa membuat kita berpikir, oh ternyata pacar aku ini atau pasangan aku ini bener-bener baik banget, dia support aku, dia tahu mana yang terbaik buat aku. Sampai aku tuh gak boleh temenan sama siapapun ya. Wow. Even sampai cewek pun aku tuh gak punya, karena dia tuh selalu bilang kayak gini contohnya, emang kamu dapat apa sih sama teman kamu itu? Sini aku ganti. Nah, namanya seorang wanita muda pada saat itu digantikan oleh seonggok materi. Siapa yang gak tergoda gitu kan ya. Bahkan sampai aku tuh berpikir kalau iya ya, dia tuh benar-benar baik dan tahu apa aja yang terbaik buat aku, karena dia sayang banget sama aku. Separah itu aku dicuci otaknya. Apalagi aku juga pernah difitnah di sosmed. Wah, difitnahnya luar biasa. Sampai bahkan keluarga atau kakak kandung aku pun tahu dan konfirmasi, ini maksudnya apa si cowok kamu kok nge-share kayak gini di sosmednya. Itu benar-benar aku bikin nangis. Tapi lagi-lagi aku tuh sempat berpikir kalau mungkin dia lagi emosi ya, mungkin ini salahku, kenapa dia bisa jadi kayak gini. Bayangin, kayak gitu, separah gitunya hubungan toksik. Begitulah cerita pahit yang pernah aku jalanin. Makasih Dokter Cinta.
0: Oh wow, ini serem banget ya. Kita baru mendengarkan satu korban toxic relationship ya sobat Gen. Masih ada lagi. Gila sih, ngomongin soal toxic relationship ini akan rame lagi nih. Kita dengerin lagi ya, satu.
2: Hai Dokter Cinta, sebelum aku nikah dulu, aku pernah kenal sama laki-laki toksik yang manipulatif banget. Dia seolah-olah gentle banget, dewasa banget, tapi ternyata dia masih punya keluarga gitu. Jadi dia bohongin aku. Dia gak cerita dia ini statusnya bagaimana, dan sebelumnya tuh gimana gitu. Dia belum pisah sama istrinya, dan waktu itu ternyata dia juga punya anak yang masih kecil.
0: Serius?
2: Waktu itu tuh rasanya aku jauh sama temenku, aku jauh sama keluargaku. Jadi kayak rasanya tuh dia benar-benar he's the one and he's my world banget lah. Untungnya sadar ya, meskipun butuh waktu yang lama banget. Sejak itu wishlistku pengen banget dapat pasangan yang nantinya bisa deket sama anak, biar dapat sosok bapak dan gak fatherless kayak aku. Dan alhamdulillahnya aku bisa dapat.
0: Alhamdulillah, itu tadi ya sobat Gen. Dua cerita korban dari toxic relationship. Sudah ada yang masuk juga. Ini rame banget di pagi hari ini kita ngomongin soal toxic relationship. Tapi rata-rata kalau kita lihat dari dua cerita itu, kedengeran banget ritmenya atau polanya, si pelaku-pelaku ini pasti akan memberikan love bombing dulu yang banyak, kemudian barulah si korban ini akan diserap, kayak dijauhin gitu ya dari dua ceritanya ya. Jauh dari keluarga, jauh dari teman, gak punya siapa-siapa, bener-bener hidup sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang Sobat Gen lagi ada di hubungan yang kok aku jauh dari mana-mana, wajib diwaspadai. Coba cek-cek sama dirinya Sobat Gen sendiri. Apakah iya aku ini masuk di toxic relationship? Gen!

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Gen
1: 103,1 FM. Bisa banget.
0: Lebih enak. Nemenin kamu 5 menitan lagi.
2: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zati. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menekankan agar para Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Udara atau AAU harus memiliki kemampuan membaca perubahan lingkungan strategis global sejak dini. Usai memberikan materi kuliah umum kepada Taruna dan Taruni di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta waktu lalu, politisi prasi Partai Golkar itu menyebut pemahaman terhadap perkembangan geopolitik ini menjadi penting, sebab mereka akan menjadi generasi penerus sekaligus calon pemimpin masa depan.
3: Warta Parlemen.
2: Dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyebut usulan anggaran Kemenperin pada program prioritas tahun 2027 harus bermanfaat terhadap masyarakat luas.
4: Bagaimana caranya kita membaca ataupun mengatur postur anggaran Kementerian Perindustrian ini? Utamanya adalah bagaimana program prioritas Kementerian Perindustrian ini dapat dilaksanakan untuk tahun 2027 untuk kemanfaatannya terhadap masyarakat luas. Nah, kita mendorong tadi afirmasi anggaran terhadap Kementerian Perindustrian dalam rangka bagaimana mencapai realisasi investasi di sektor industri.
2: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan teknologi informasi, literasi keuangan, dan inklusi keuangan sebagai strategi utama untuk menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, judi daring, dan investasi bodong yang masih merugikan masyarakat. Politisi praksi Partai Nasdem itu menyebut kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan perlindungan konsumen. Jangan sampai masyarakat yang semakin mudah mengakses layanan keuangan justru semakin banyak menjadi korban.
3: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun sobat Gen.
5: Lagu-lagu enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Namanya punya pasangan itu pasti pingin jadi rumah untuk pasangannya ya. Ada tempat pulang, ada tempat cerita, paling nyaman, paling bisa diandalkan dalam segala hal. Tapi kayaknya bisa dibilang tidak semua orang itu bisa beruntung ada di posisi itu, karena beberapa orang masih terjebak di toxic relationship ataupun sudah pernah lepas dan sudah pernah menjalani toxic relationship. Tadi kita udah dengerin ada dua cerita mengenai toxic relationship. Masih ada satu cerita lagi yang udah masuk. Dan ini dia minta disamarkan karena sampai sekarang masih dapat teror. Kita dengerin bareng-bareng ya Sobat Gen ya.
1: Halo dan tercinta.
0: Hai.
1: Aku pernah ada di beberapa toxic relationship pas aku masih remaja. Mm-hmm. Nah dulu tuh aku belum terlalu ngerti apa itu toxic relationship. Uh-huh. Sampai akhirnya teman-teman aku yang sering bilang kalau ternyata hubungan yang aku jalanin itu sebenarnya gak sehat. Mm-hmm. Contohnya dulu doi itu minta login ke semua akun media sosial punya aku. Wah. Tapi aku sama sekali gak boleh login ke akun punyanya dia. Aku selalu harus update posisi secara real time. Bahkan sering diminta kirim foto atau video sebagai bukti aku lagi di mana. Dan yang bikin aku capek, tiap kali aku dandan atau berpenampilan lebih cantik, mm-hmm, aku malah dimarahin. Katanya aku caper atau cari perhatian lawan jenis. Mm-hmm. Ya lama-lama aku jadi merasa serba salah dan kehilangan kebebasan untuk jadi diri sendiri. Waktu itu aku pikir semua itu bentuk perhatian dan rasa sayang. Tapi sekarang aku sadar aku udah lebih dewasa. Turns out itu toxic relationship.
0: Ah, untungnya udah bisa sadar ya, Kak ya. Karena emang kadang-kadang untuk menyadari bahwa kita ada di toxic relationship itu butuh PR, butuh waktu, dan butuh effort. Jadi aku harap Sobat Gen kalau ngerasa ada sinyal-sinyal, mungkin ini red flag kek, mungkin kok udah mulai aneh ya gelagatnya. Coba deh memberanikan diri untuk cari pertolongan. Karena yang namanya cinta itu kayaknya tidak memberatkan, tidak menyiksakan, yang pasti kitanya sama-sama nyaman.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Identitas jenazah perempuan dalam mobil di Bandara Juanda diketahui merupakan ASN Pemkab Bangkalan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Brazil sukses mengalahkan Skotlandia dengan skor telak 3-0 dalam laga ketiga grup C Piala Dunia 2026 di Florida pada Kamis 25 Juni pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari CNN Indonesia, pertemuan ini menjadi yang kelima kalinya di Piala Dunia antara Skotlandia dan Brazil. Brazil berhasil mengamankan 3 poin lewat Vinicius Junior pada menit ke-7 dan menit ke-45 plus 3, serta melalui Mateus Cunha pada menit ke-60. Laga ini juga menjadi momen kembalinya Neymar setelah absen bermain bersama timnas Brazil sejak tahun 2023 lalu. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan tempat di babak 32 besar sebagai juara grup C dengan koleksi 7 poin. Berita selanjutnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi sebanyak 3 kali pada pagi ini. Berdasarkan laporan dari Detik News, erupsi mulai terjadi pada pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan ketinggian kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak. Kemudian erupsi kembali terjadi pada pukul 6:30 pagi dengan tinggi kolom abu mencapai 900 meter. Erupsi ketiga terjadi pada pukul 7 dengan tinggi kolom abu mencapai 600 meter ke arah barat daya. Memasuki berita utama, jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada Rabu 24 Juni diketahui adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN dari Kabupaten Bangkalan. Melalui CNN Indonesia diketahui bahwa hal tersebut telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum keluarga korban. Sejumlah barang bukti penting telah diamankan oleh Polresta Sidoarjo, termasuk ponsel dan barang-barang lain yang ditemukan di dalam mobil. Keluarga berharap besar agar penyidikan kepolisian dapat segera membuahkan hasil. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, thank you so much for today. Terima kasih banyak. Hari ini benar-benar menyenangkan sekali buat aku, karena ditemenin sama Sobat Gen Ruang Mepol, kita ngomongin soal mitos, ngomongin soal toxic relationship. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 10 pagi, barengan saya Naresari Lila di Kicau Pagi. Waktunya saya pamitan Sobat Gen, karena sudah jam 10. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar. Hari ini bercahaya selayaknya cuaca di kota Surabaya. Dari Sore Dila pamit, ciao.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
1: GEN. Musik terus.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapin juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Halo pagi.
4: Ya pagi.
3: Mbak Dini, kita nih ya Rudy yang biasa ngisi bensin tempat di warungnya Mbak Dini.
4: Iya kenapa?
3: Kemarin kan kita tumben nih kita isi moge kita di situ. Itu isi bensinnya apaan ya? Kok motor kita ngadat?
4: Ya bensin biasa lah.
3: Nah, iya kan kita biasanya pakai yang bebek. Yang beat mah kagak apa-apa. Biasa kita beat situ. Ini kemarin kan kita bawa moge. Kita kan pakai Tiger nih. Begitu Tigernya kita isiin, jalan mah awal nggak apa-apa. Dari warung tuh. Begitu kita belok kanan, nyampe deket Alphas itu langsung ngadat gitu.
4: Nah itu mah emang motor lo rusak. Pelanggan-pelanggan gue yang lainnya baik-baik aja kok.
3: Di, kok gue yang disalahin? Lo Alphas ya?
4: Pak,
3: gue kemarin liat di botolnya warna beda tuh. Ada warna biru biasanya.
4: Ya emang itu warna biru, mata lu kali itu nggak lihat.
3: Mata gue, lu kenapa mata gue? Motor gue servis semua tau, kagak pernah gue pake. Gila lu nyalain motor gue, lu bensin lu no.
4: Gak ada ya, semua orang.
3: Lu campur apaan? Lu campur apaan, lu ngaku sama gue, lu campur apaan bensin lu?
4: Gak ada,
3: hah?
4: Bensin gue
3: sama. Air ya?
4: Air gue, air.
3: Nggak, gue gini aja dah. Daripada gue bilangin sama anak sini ya. Nanti rugi dah.
4: Enggak lah, orang motor lu yang rusak jadi ngapain gue ganti.
3: Lah motor gue rusak gara-gara bensin lu.
4: Lah lu juga beli bensin cuma 12.000, 13.000 jadi gue ganti rugi motor lu ratusan ribu. Enggak mau mah motor lu.
3: Ratusan ribu. 2 juta. 2 juta lu ganti.
4: Enggak mau emang motor lu aja udah jual, udah rusak lu pakai lu isi bensin.
3: Nih buktinya ada nih ya, buktinya ada. Nih jap.
4: Ya.
3: Nih buktinya, kemarin pas gue beli, itu motor gue kagak apa-apa. Gue lurus, kira-kira berapa meter lo yang deket Alpha, abis itu langsung dar. Mogok motor gue. Tiger gue udah gue bawa ke bengkel Yamaha. Ya?
4: Enggak mungkin.
3: Tiger gue bawa ke Yamaha, katanya bensinnya.
4: Ya gue gak tahu ya, soalnya gue biasa beli dari supplier gue. Lu salahin aja langsung supplier gue, jangan salahin.
3: Disi kenal tuh gue. Gini dah ya, kemana abis gue kuras? Lu ganti ongkos kurasnya dah.
4: Enggak
3: gini, ya udah gini, lu gak usah ganti semuanya. Gue udah bayar nih.
4: Ya terus?
3: Atau gue bilang sama yang lain. Komunitas Beat, Jupiter, Komunitas Tiger, Supra. Gue bilangin sama bocah-bocah yang lain, Komunitas Vespa, ya kan?
4: Mending lu sekarang minta ganti rugi sana sama supplier gue, gitu gue.
3: Enggak, gue ganti kurasnya aja dah.
4: Enggak mau, gue gak ada duit.
3: Ongkos kuras sama gantiin gue lu full tank.
4: Di, rugi jadi double-double, gue gak mau.
3: Di, gue yang rugi. Gue rugi waktu, gue rugi nguras.
4: Di, pokoknya gue yakin bensin gue yang gue jual itu udah benar. Itu pasti sama supplier gue.
3: Nih, gue starter motor gue ya sekarang ya. Lu dengerin ya, gue loudspeaker nih. No, ngadat no, lu denger no.
4: Ah, itu mah emang motor lu udah jelek. Mana?
3: Gue selah ya. No.
4: Ini motor apa kompor sih? Bunyinya kayak kompor. Udah tak sama motor gue.
3: Gini deh. Gue datang ke warung lo, mana anak motor nih.
4: Ya udah datang aja.
3: Gue dari komunitas Tiger Pancoran. Gue obrak abrik warung lo. Warung lu depan patung Pancoran nih.
4: Hah? Warung gue tuh depan tukang fried chicken, lu salah.
3: Ini warung Budi nih, Pancoran Jakarta Selatan bukan?
4: Bukan, ini Pancoran Depok.
3: Kita salah orang. Kita salah sambung, maaf ya. Dan Didi masuk salah sambung di GDFM.
4: Ya apa?
3: Ya marah. Maaf Mbak Dini, maaf.
0: Semua nih, ya, bestiaran GDFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Senin. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
4: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
3: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
5: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Hot at the Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FM SBY.
2: Gen FM.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Pak Irawan. Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
2: Ya, kenapa Pak?
3: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
4: Ya terus.
2: Loh, anaknya ini aktif banget memang Pak.
3: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongi sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
2: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
3: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
2: Apa yang hilang tadi apa Pak?
3: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
2: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, iya. Sekarang sambil saya cek.
3: Saya tuh nggak masalah.
2: Betul.
3: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
4: Ya terus.
3: Itu gimana? Itu nggak masalah Pak. Tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak. Itu paling penting karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
2: Oke baik. Saya minta waktu dulu ya Pak ya.
3: Bapak tahu nyambi kan Pak?
2: Tahu.
3: Oke. Nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
2: Coklat kayak teman gitu ya.
3: Nah, niki Pak. Karena kan sudah fosil nih Pak nggih. Jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
2: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
3: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih Pak nggih?
2: Paling cepat hari Senin.
3: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan Pak.
2: Kampus B kan?
3: Nggak ada Pak, kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
2: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusuma Linda.
3: Berarti Pak Irawan masuk
1: salah sambung Gen FM.
2: Luar biasa, kena deh saya. Aduh.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Cafe D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Dengan Mbak Retno.
3: Dari mana?

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gang, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at Curated by Muku at Gen 1031 FM SBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu.

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Otak The Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Semuanya, bestia Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo Hang Tua Muda. Lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuman itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa, termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858311033555 atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak David.
1: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
0: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
1: Pak
0: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
1: Gilbert.
0: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
1: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
0: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
1: Oh, bayar kok, Pak.
0: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
1: Iya, benar, Pak. Terakhir iya. Dari Singapura saya ngambilnya.
0: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
1: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
0: Nah, iya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
1: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
0: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
1: Iya, benar-benar. Parfum branded, parfum niche.
0: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
1: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
0: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya. Saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak. Kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu. Ya sudah, saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu, Pak. Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Parfum lagi tren, iya. Di Ethiopia, Pak.
1: Saya belum pernah dengar, Pak.
0: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
1: Parfum telan ya.
0: Iya, betul. Tuh. Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak, lo sudah langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu ya.
1: Boleh-boleh, Pak.
0: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
1: Saya waktu satu mingguan lah, Pak.
0: Satu mingguan?
1: 7 hari lah.
0: Boleh,
1: satu
0: boleh,
1: mingguan,
0: boleh.
1: Satu mingguan, Pak.
0: Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
1: Plaza Marina?
0: Iya.
1: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
0: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
1: Iya, benar-benar. Bukan bau-bau. Hah?
0: Bukan bau-bau, tak, Pak?
1: Bukan, Pak.
0: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sabun Geneva.
1: Oke, Pak.
2: Gas lagi yuk!

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapkin juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be Quick, ini baru bengkel.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Ronda.
1: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at curated by Muku at Gen 1031 FM SBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Hot and the Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tempian gak popo tambah saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma hanya teman. Wong aku gak suka.
1: Buah hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cek. Sampean ku seneng mana Mbak Hadi?
2: Kalau dia katanya dukun mah aku lo deh. Aku lah balik dia dibalik sampai Allah.
1: Mbak mambungi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
1: Jepang.
2: Terus moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
1: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
2: Peyeke maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah, gak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentang. Cepetan, cukup saiki.
2: Kayak apa?
1: Loh, iki kayak umur Mbak, cek sampe iki cek gak kelepon mana Mbak?
2: Sapa?
1: Banyu mentang, Mbak.
2: Iya, sapa? Sak
1: gelas, sak cebok gak apa-apa.
2: Sak cebok, terus
1: kumur saiki, kumur tanteni.
2: Kumur?
1: Kumur.
2: Ping pira? Dintekno ta?
1: Enggak, kumur ping telu, maru sempurna, Mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
2: Panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Ada aluminium. Mari.
1: Wes yo, ono sendok.
2: Heeh.
1: Pukul no Mbak ping pitu.
2: Kayak apa?
1: Loh, yo iku gaing nolak pala ping pitu. Tung tung tung ping pitu, Mbak.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan salah aku ki nama dhewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki gawe sampean, Mbak. Ojo sampe, Mbak. Anake sampean iki kerasukan pisan, Mbak.
2: Aku lo kurang rapi. Hadi siapa sih mau masuk?
1: Hadi Setiawan koncoku. Mantani sampian. Teko Bali Mbak.
2: Bali. Aku gak nunggu mantan Bali.
1: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Alah.
1: Loh, berarti Mbak Lina masuk.
3: Salah sambung ya Nefem.
0: Suwon yo, Mestiana Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
3: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
2: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
4: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at curated by Muku, at gen1031fmsby, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu.

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. Hot and the Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena Lantai 7 Gan 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Americano sudah di tangan, Coki sudah siap nemenin kamu siaran pasnya di nyore, nyerocos sore-sore cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Irmã, Cassi.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.

0: Gen, Grab FM 107.7 Gen 103.1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Asli hari ini Surabaya, ya Allah, terangin woman, ya Allah. Yang lagi kepanasan, mana suaranya? Coba kalau udah panas-panas kayak begini Sobat Gen, jangan lupa ya, minum air mineral tuh yang banyak, itu dia ya. Biar apa? Biar seger. Tahu yang lagi kepanasan sore hari ini. Shout out deh buat Sobat Gen yang sekarang ini kerjanya adalah keliling jalanan Surabaya, yang harus turun ke lapangan tiap hari gitu kan ya. Demi apa? Demi yang namanya melanjutkan hidup. Buat kamu sekali lagi di jalan, boleh dikabari Sobat Gen gimana kondisi traffic sore hari ini di 08 11 352 1031. Sekedar kepengikutan request juga boleh banget ya. Lagu bule, lagu Indonesia yang bikin kamu tuh melek. Kadang-kadang kalau misalnya lagi kepanasan ya, bawanya apa coba? Micro slip. Oh, jangan sampai celeduk, seliut gitu. Gak enak ya, ntar coy takutnya kemana-mana, itu dia ya. Halo yang udah masuk di 08 11 352 1031. Sebentar nih Kak Coki, iyo dari Ovi nih, kok bikin netes sih, maksudnya gimana? Terima kasih yang kata-kata baiknya. Oh yang kemarin. Semangat ya siarannya ya, terima kasih banyak loh. Anyway, mau info aja, Mer ke Brebes aman Jaya Sentosa. Eh, terima kasih update-nya. So far kayaknya masih lancar nih Sobat Gen, tapi mungkin yang mau masuk mall, nah mall banyak banget nih. Adik-adik yang pada liburan sekolah, mau nonton mungkin, itu dia, atau sekedar mau makan, mau nongkrong, atau waduh kalau ke mall Sobat Gen ya, mau mall sebelah mana coba? Mau dari timur sampai ke barat, utara, selatan, manjain yang lagi liburan sekolah. Gak manjain, buat kantong bapak ibu eh. Sehat-sehat ya, kantong-kantong papa mama ya, di saat yang namanya liburan sekolah. Halo Ranu, lagi di Sidoarjo Kota nih, depan RSUD Sidoarjo, lalu lintasnya masih aman lancar. Mau request lagunya Mary on the Cross dong Kak Coki yang Ghost. Terima kasih. Nanti ya, sabar ya, aku coba ya nanti ya. Ada siapa ini? Halo, selamat sore Yolan.
1: Sore Coki.
0: Hai
1: Coki. Hai. Aku mau request lagu dong.
0: Apa
1: lagunya
0: ini?
1: Dari Cak Nan. Wirang.
0: Wirang.
1: Tolong puterin ya. Makasih.
0: Cek semangat yo. Ada Uncle Fai, selamat sore nih, yang udah kirim chatting mau denger lagunya Olivia Rodrigo, kalau gak salah The Cure. Terima kasih banyak, jangan lupa diputerin. Kalau si Ovi tadi nambahin, kalau request lagu Dani Canan dong, yang di Belanda itu loh Kak, yang video klipnya loh. Lah ini tadi ada yang minta Wirang nih, itu dia. Ngikut aja ya, gak masalah ya sayangnya. Gak masalah ya. Ini ada siapa ini? Halo selamat sore. Eh coba deh 4500, nama kamu siapa bro? Sis ya, boleh dilengkapin. Terpantau antrian kurang lebih 500 meter di pom bensin depan perumahan Puri Surya Jaya, dari Sidoarjo arah ke Surabaya. Oh berarti seberangnya situ ya. Terpantau macetnya mulai Interbat sampai pom bensin Puri Surya Jaya, itu dia. Dari Aime, terima kasih banyak. Oh pada ngantri solar, itu dia. Sobat Gen, aku tambahin ya, aku ulangin ya, buat kamu yang dari Sidoarjo mau ke Surabaya lewat bawah, itu dia, di depan pas Puri Surya Jaya tuh kan ada pom bensin. Nah itu dia, macetnya mulai Interbat sampai pom Puri Surya Jaya. Terima kasih banyak Aime. Ibas Di Wiyung Puanes Pol. Tua menan, temenan. Wiyung iki Puanes, gak cuman Wiyung sih bro, ya kabeh. Kabeh iku dia. Surabaya, gak cuman Surabaya, Lamongan yo panas, Sidoarjo yo panas, Gresik yang panas juga. 08 11 352 1031. Terserah Sobat Gen, kamu mau denger lagu bule atau Indonesia sakarepmu. Tapi anyway, hari ini aku juga bakal kedatangan tamu nih. Ada teman-teman dari UNER, dan juga kalau gak salah itu adalah mbak-mbak, itu dia, ibu-ibu yang tergabung dalam sebentar, kalau kamu ngeliatin Instagram kita ya, di @gen1031fmsby. Nah, dan nah, driver andalan. Shout out buat Sobat Gen yang selalu update kondisi traffic, driver-driver ojol. Siapa tahu ada teman kamu yang bakal aku ajak ngobrol di nyore, nyerocos sore-sore. Makanya stay tune.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
1: Halo Pak Heru.
2: Ya dengan siapa ini Pak?
1: Gih, Pak, kalau Bambang, Pak, sampun sampai niki betete.
2: Oh, gih.
1: Lagi deket sama betetnya.
2: Iya.
1: Gih, Pak, coba niki dielus bulunya berodol, mboten?
2: Bagusnya bulunya.
1: Mboten gemlodok, gih, Pak.
2: Mboten gemlodok.
1: Niki kan di depan burung betete, Pak.
2: Nggih, di tengah kandang niki.
1: Jari terunjuki sampean.
2: Iya.
1: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
2: Terus?
1: Coba digoyangkan ke kiri.
2: Oh, iya, terus.
1: Nggih, ke kanan. Melok, betul, Pak, niku, Pak.
2: Iya.
1: Gini lho, Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
2: 200.
1: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
2: Loh, ya enggak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
1: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
2: Masa dikembalikan ya enggak bisa dong.
1: Bapak ini kayak sama hewan tuh suwayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kowe gawe ngurusin burung iki, Pak.
2: Burung
1: ini
2: 200.000 aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
1: Tak tuker ya, aku mau nggo betet sekalian.
2: Oke.
1: Tetap nampak kis toh?
2: Enggak.
0: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
2: Gen FM.
3: Hei, dikerjain formolan, tapi korbannya mau banget kok di on airin cuma di salah sambung Gen FM.
4: Sobat Gen, buat kamu pencinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku never boring.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: banget. Meskipun ya kalau buka sosmed gak menyenangkan, udah kita bikin sendiri menyenangkan. Open sosmed ada aja yang bikin emote. Itu dia sobat Gen. Tenang. Kalau sore hari ini lagi emosi gara-gara macet, kayaknya hampir semua tempat SPBU pada macet. Antrian panjang banget. Coba aku breakdown satu persatu nih. Dari Cancan, Oso Wilangun ke Romo Kalisari masih lancar. Ada antrian truk lumayan panjang di SPBU. Nah, request aku Inona ya, boleh ya. Tuh, boleh. Mimi, ini antrian solar, antri nih sampai rest area, Kak, di Darjo. Gwendeng. Panjang banget loh, sobat Gen, sumpah. Sore, Coki, iya. Dari, ini Arvin bukan ini. Dari Madiun ke Surabaya, pom-pom semuanya pom bensin maksudnya. Bukan pom-pom cilider ya, Kak, ya. Antri pol, mengular ke jalan-jalan. Request akunya Ziva yang cukup, sehat-sehat buat Kak Coki, terima kasih. Biar aku bisa dengerin nyerocosnya pas di jalan. Buat semua teman-teman driver yang ada di jalan, semoga kita semua selalu dilindungi dan sehat demi keluarga tercinta. Ngomongin soal teman-teman driver ojek online ya, abis ini aku bakal ngajakin ngobrol nih sobat Gen. Sebentar. Dari Ovi, oh Kak Coki ralat aja. Ada kemacetan di Sier pertigaan Keramat arah ke Damkar. Muacet pol, Kak, balik aja yang dari arah Mer. Belum tahu kenapa kayaknya sih antri BBM nih di bawah di pom bawah tol Rungkut. Oh, di Sir situ ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Ovi. Selamat sore, ada siapa ini? Halo.
1: Selamat sore, Mas Coki.
0: Selamat sore, Mas Angga.
1: Kita bertemu lagi, Mas.
0: Yoi.
1: Mau mengabarkan aja nih informasi lalu lintas.
0: Mm-mm.
1: Tadi lewat ke arah Biliton.
0: Ha-ha.
1: Lumayan padat.
0: Siap.
1: Aku mau ke arah Kertajaya lewat jalan Nias.
0: Mm-mm.
1: Nias ternyata ada
0: antri.
1: Satpol PP, apa pembersihan yang pinggir-pinggir jalan itu, Mas, cet-cet itu.
0: Baik.
1: Terus aku putar ke arah Dharmawangsa. Dharmawangsa terpantau ramai lancar. Masuk ke Gubeng, depan Gubeng, stasiun Gubeng Baru itu.
0: Siap.
1: Ada kepadatan, Mas, yang mau arah ke Jalan Nias atau Jalan Sulawesi itu.
0: Oke, siap.
1: Ekornya udah sampai depan PDAM.
0: Waduh, panjang bener,
1: cuacanya,
0: bro.
1: Cuacanya, wow, menyala sekali.
0: Untuk
1: yang berjalan ke barat, persiapkan kacamata, Mas.
0: Asli,
1: request
0: beneran.
1: Request barang, wis.
0: Yo, pokoknya manut. Siap.
1: Mas Yogi.
0: Terima kasih, Mas Angga. Hati-hati di jalan. Halo.
2: Halo.
0: Terus.
2: Rocos sore-sore.
0: Iyo, Mas Bro.
2: Sehat, Cok.
0: Alhamdulillah sehat, Mas.
2: Bawa nih pandang, Cok.
0: Panas banget. Iya, beneran.
2: Cok.
0: Yes.
2: Wis, jalannya lancar. Wis, info.
0: Terima kasih.
2: Gak usah sore-sore, Cok. Gak ada macet. Gak jam-jam ini, Cok.
0: Di pom bensin yang macet, Bro.
2: Mer, Cok. Lihat kebon. Lain darmo. Sembarang ngono. Lihat nyaga, Cok.
0: Siap.
2: Jalan lancar. Cok, aku jalan lagu ini, Cok. Naf, ya.
0: Naf, boleh.
2: Naf, sembarang, wis. Gak apa-apa.
0: Siap.
2: Pokoknya naf.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Yo, terima kasih, Cok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore, Kak Joki.
0: Selamat sore.
3: Informasi traffic ya.
0: Gimana, Mas Ahmad?
3: Di tengah kota terpantau ramai lancar aja, Kak
0: Tuh,
3: Joki. Tidak banyak hambatan yang berlalu lalang ya. Untuk requestnya, ini ada titipan dari anak saya, Kak Joki.
0: Apa tuh?
3: Lagunya yang begini liriknya, Kak Joki.
0: Kayak gimana?
3: Udah siap belum? Jalan-jalan bersama istri temanku. Bergandengan, namun tak ada yang tahu itu, Kak Joki. Like gamelan.
0: Yoi.
3: Kak Joki ya,
0: yoi.
3: Ya.
0: Siap.
3: Terima kasih ya, Kak Joki.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Silvi, Kak, aku lagi dekat Taman Pelangi nih, ke arah Sidoarjo. Macet, pol. Yang lagi kejebak macet sambil kepanasan, wede, biar kamu happy sobat Gen. Kalau aku denger lagi satu ini, sudah siap belum?

0: Gini pada macet di jalan. Kemarin-kemarin ini justru banyak jalanan di Surabaya itu lancar. Tapi kok lah sekarang ini pada macet. Semua orang kalau misalnya kepengen ke pom bensin, antriannya panjang banget. Tapi gak tahu nih, aku coba tanya nih sama teman-teman dari Magister UNER. Selamat sore, halo. Selamat sore. Buset, hari ini aku kayak lagi digrebek loh ini loh. Rame bun. Lagi digrebek lah aku di sini. Ini di sini datang ke sini ada siapa aja nih? Coba kasih tahu ke Sobat Gen.
1: Halo, sore Sobat Gen.
0: Yes.
1: Aku Akbar.
0: Iya, Mas Akbar. Ya. Mas Akbar adalah mahasiswa Magister Management.
1: Betul.
0: Betul.
1: Betul.
0: Udah semester berapa Mas ini kamu terakhir?
1: Sekarang ya? Semester 2.
0: Semester 2. Oh, yeah. Itu dia. Yeah. Sampai di Mas Akbar ada Bapak Gancar.
2: Iya, yeah. Saya cocok enggak jadi mahasiswa semester 1?
0: Oh, cocok banget. Cocok banget. Kalau dari belakang kayak Gen Alpha lho, Pak. Pak Gancar kalau di UNER SE
2: as a lecturer, jadi dosen untuk mata kuliah etika bisnis dan CSV,
0: okay.
2: Creating Share Value.
0: Siap, itu dia. Dan di sini ada Mbak dari
3: Grab.
0: Oh iya, itu dia. Mbak Gengbu cendengi, Dandan.
3: Okay, oh iya.
0: Ini driver-driver dari Grab nih, Sobat Gen ya. Ini ada Mbak siapa, coba kenalin.
3: Saya Yanti Budiarti.
0: Iya Mbak Yanti, terus di sampingnya
4: Bunda Dea.
0: Ada Bunda Dea, itu dia. Gimana tadi perjalanan hari ini, lancar?
2: Alhamdulillah gancar-gancar saja.
0: Tuh, tadi ini kubu-kubunya beda ini. Iya, coba gitu. Tadi lancar dari UNER.
1: Lancar.
0: Ya. Jam berapa tadi perjalanan?
1: Aku jam 2-an sih.
0: Jam
4: 2. Lancar banget berarti ya.
0: Tadi ada yang lewat di depannya SMA 4 itu udah pada macet banget itu dia. Efek dari pom bensin katanya ngantri solar. Oh. Itu dia ya. Tadi kamu kejebak macet di mana, Mbak? Waktu nari?
4: Tidak, kita enggak ada jebak macet.
0: Enggak ada sama sekali.
4: Ada, lewat dalam.
0: Dalam mana,
4: Ketintang.
0: Mbak? Ketintang. Iya, itu dia. So far so good.
4: Kalau R2 kan aman-aman aja jalurnya.
0: Oh iya, benar. Enggak melok ngantri solar atau apa?
4: Kita ndak sholat.
0: Oh iya benar.
4: Kita masih yang itu.
0: Iya. Oh ada yang sholat nih, ya kan? Pada macet ya? Iya, pada macet semuanya ya. Emang harga sholat berapa sih sekarang ini? Jadi berapa coba ya sekarang ya? 6 ribuan. Oh, mau katanya mau naik lagi atau kayak gimana? Kabarnya begitu. Iya, makanya itu semua truk-truk pada lagi ini ngantri di mana-mana. But anyway, Sobat Gen, FYI aja, kalau kapan hari itu Coki sempat diundang, terima kasih banyak aku sebagai pembicara di UNER sana, terima kasih. Mungkin boleh dikasih tahu Mas ini ya. Kok bisa bikin dan juga ngundang teman-teman dari Dandan sendiri, driver andalan sendiri ya. Gitu ini proyeknya tuh proyek apa sih sebenarnya itu?
1: Ya sebenarnya ini tuh salah satu proyek dari mata kuliah etika bisnis dan creating share value. Jadi mata kuliah wajib di MM UNER, kami diminta untuk membuat sebuah proyek yang bisa memberi dampak pada sosial gitu.
0: Oh oke, okay. Gitu. Waduh, dampak sosial. Betul. Ini, wow, sungguh sangat ini ya, masif sekarang ya. Apakah memang benar-benar berdampak atau memang cuman tag-tag-nya doang gitu?
1: Kalau dilihat dari hasilnya,
0: loh,
1: gimana
0: dong? Kan kita belum ngomong, Mas.
1: Belum ya.
0: Coba Mas yang ngomong ini. Kan kita belum ngomong ini. Iya. Gimana-gimana, Mas?
1: Ya, jadi memang kami godok acara ini ya, cari masalah yang ada di sosial, kemudian kami coba rancang acaranya, akhirnya nemulah masalah dari driver online ini.
0: Oke, apa sih yang akhirnya yang kebanyakan kalau misalnya menurut teman-teman dari Magister Management itu, permasalahan apa yang paling banyak? Karena kan jujur ya, ini aku syarat nih buat teman-teman driver online yang selalu dengerin aku siaran setiap sore. Thanks a lot banget karena selalu ngabarin kondisi traffic seperti apa, perjalanannya bagaimana. Nanti aku bakal ngobrolnya sama kakak-kakak dari Dandan ini nanti ya. Sabar Sobat Gen, itu apa sih permasalahan yang akhirnya ditangkap sama teman-teman Magister Management UNER?
1: Iya. Sebelum kami bikin acaranya, kami ngundang dari perwakilan dari Dandan, dari teman-teman ojek online, dari Budaya dan tim. Kemudian kami cari komunikasi, permasalahannya apa, diantaranya ya aplikasi yang terus memotong gitu-gitu, kira-kira gitu. Terus kemudian persaingan, kemudian kami coba rancang bagaimana biar ibu-ibu driver online ini bisa hidup lebih tanpa harus bergantung banget pada aplikasi.
0: Oh.
1: Ada sampingan, ada hal yang bisa di
0: dikembangkan.
1: Ya, betul.
0: Oh, ya. Jadi istilahnya tetap boleh apa namanya ngojek kayak gitu. Nariknya masih oke, tapi at least ada side job-nya.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Terus dari situ akhirnya kepikiran ide nih.
1: Ya.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Nah, so far running-nya seperti apa, Mas?
1: Running untuk acaranya?
0: Setelah running acara, karena itu kan beberapa hari ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Boleh dikasih tahu, mungkin kita sedikit recap ya gitu ya.
1: Prosesnya sangat panjang.
0: Gimana, gimana? Boleh di-recapin dikit gitu.
1: Secara umum ada 3 tahap gitu ya.
0: Ada
1: 3 tahap. Pertama, pelatihan.
0: Pelatihan.
1: Yang salah satu pematerinya Mas Doki.
0: Oke.
1: Kemudian kami beri challenge. Membuat konten selama 7 hari. Kemudian dari challenge itu kami beri award pada pemenang-pemenangnya.
0: Ih, keren loh. Jadi ini berkelanjutan loh ya.
1: Betul.
0: Keren. Sebagai dosen nih, kalau ngomong ke dosen enggak sih Pak Ganjar atau kayak gimana? Atau apa?
4: Maba.
2: Ya panggil kakak juga. Izin pantun dulu Mas Joki.
0: Boleh. Aduh ya Allah, pakai pantun loh ini loh. Aku udah lama enggak dikasih pantun loh. Coba Pak Ganjar boleh.
2: Ngaku kiri mangan sego iwak e ciki.
1: Cakep.
2: Nang acara nyore bareng Kak Joki.
0: Legere gak tuku ciki Mas.
4: Aneh promosi.
0: Iya, terapa opel malah dituku itu dia. Gimana Pak Ganjar selaku dosen kayak gitu ngelihat istilahnya ini ada project ini ya as a group ya.
2: Iya.
0: As a group.
2: Jadi satu kelas kita minta untuk membuat kegiatan yang bisa membahagiakan orang lain.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena mereka butuh untuk bahagia.
0: Hmm.
2: Kuliah kan stres, jadi harus kemudian diberikan aktivitas yang membahagiakan.
0: Okay.
2: Dan bisa jadi mereka ini sebetulnya gabut, nunggu waktu kuliah malam hari ngapain.
0: Okay.
2: Mungkin mereka juga sedang nyari kesempatan untuk bergabung dengan tim dandan juga ini.
0: Iya. Terus.
2: Nah, yang jelas intinya adalah kita pingin kuliah tidak hanya di kampus, tapi aktivitasnya ada project based learning, pembelajaran di luar kelas, dan mereka kita beri project untuk bisa membuat kegiatan membahagiakan orang lain.
0: Oke.
2: Dan harapannya dengan membahagiakan orang lain, mereka merasakan bahwa bisnis juga butuh kepedulian kepada sesama.
0: Oke.
2: Dengan membahagiakan orang lain, mereka juga bisa bahagia juga. Harapannya mereka juga dilancarkan dalam kuliah, dalam rezeki, dan dalam hal-hal lainnya.
0: Oke, tadi menarik banget obrolan Pak Ganjar soal masalah bisnis gitu kan ya. Apakah teman-teman yang istilahnya kalau di luaran sana yang sudah bekerja full time, apalagi kalau misalnya sebagai ojek online gitu, dalam indis ekonomi Pak gitu dia ya, kita ngomong ya, how to start gitu kan ya, untuk orang itu istilahnya kayak, siapa sih gak kepengen dapat yang namanya cuan tambahan ya? Iya gak sih? Kan semua orang kan kepengen ya Pak ya? Tapi menurut apa yang sudah dilihat oleh Pak Ganjar tuh seperti apa sih Pak yang kalau sekarang ini?
2: Ya, artinya sebetulnya peluang ada di sekitar kita. Terutama kalau kita sensitif untuk melihatnya. Dan bisnis kan butuh untuk kemampuan membaca peluang. Jadi termasuk peluang untuk berbuat baik. Jadi teman-teman ini kita minta mahasiswa MM cari peluang untuk berbuat baik di dunia yang berbeda, yang jarang untuk dimasuki oleh orang lain. Karena selama ini biasa jadi kalau kita pingin membantu, yang terpikir apa? Panti asuhan, panti jompo, hanya itu saja.
0: Yes.
2: Padahal banyak komunitas-komunitas pihak-pihak lain yang juga butuh support dari kita di dunia MM, di dunia Manchester Management Business nih.
0: Oke, siap.
2: Kenapa kemudian mereka tidak mencari komunitas baru untuk kemudian dibantu sesuai dengan core bisnis mereka, belajar di dunia manajemen bisnis.
0: Oke.
2: Maka sharing ilmu mereka untuk kemudian membahagiakan orang lain dan orang lain bahagia itu tentunya harapannya akan membahagiakan juga teman-teman dan mendoakan harapannya Mas Akbar dan teman-teman ini bisa lulus cepat. Kalau yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh.
0: Oh, iya. Iya.
2: Atau mungkin teman-teman ini bisa mendoakan mahasiswa MM lah.
0: Oh, jangan cuma mendoakan, siapa tahu ada calon. Nah, itu dia. Boleh dioper gitu.
2: Ya, mungkin penumpangnya ketika apa menumpang kan bisa ditawarkan.
0: Oh iya. Oh, high value Pak gitu. Oh, ini kenalanku grade A gitu kan ya. Bagus-bagus itu dia. Tapi istilahnya kayak gini, setelah pelatihan kemarin itu gimana nih Mbak? Boleh Mbak Dea atau siapa yang boleh ngomong pelatihan
2: juara satunya mungkin.
0: Boleh. Apa sih pelatihan-pelatihan yang akhirnya yang impactful itu dia yang dikasih oleh teman-teman Magister Manajemen UNER ini sendiri?
3: Yang pertama sih saya kan nggak pede. Itu soal? Persoalannya nggak pede. Lihat kamera sendiri tuh nggak pede. Lihat wajah saya sendiri tuh nggak pede. Beneran?
0: Gitu. Oh gitu mbak. Terus nggak pernah selfie dong?
3: Ya selfie tapi kan nggak ada yang lihat.
0: Oh iya kan sendiri ya.
3: Kalau pribadi dan suami. Kalau terus ada suaranya gitu, ada videonya itu kayak nggak pede gitu. Terus kemarin alhamdulillah kasih pelatihan itu kan ada Mas Superhero dan sampean sendiri. Jadi kayak ternyata apa salahnya sih kita coba.
0: Betul.
3: Apa salahnya? Akhirnya saya mencoba dengan sepenuh hati, dengan yakin dan sepenuh hati. Waktu itu saya yang lihat itu mentok 200 loh mas.
0: Sekarang?
3: Sekarang yang terakhir challenge itu 6.000. Sekarang udah 8.000-an, alhamdulillah.
0: Pasti beli ya kamu ya?
3: Alhamdulillah tidak. Organik betul.
0: Dia. Ini pasti aku yakin ya, kalau Sobat Jen sekarang ini yang teman-teman driver online pasti kepengen lah dikasih kesempatan karena ini limited kan waktu
3: betul,
0: itu.
3: Betul,
0: ya, limited. Itu benar-benar limited banget kan? Cuman 30 saja. Siapa tahu ini ada beberapa Sobat Gen yang kepengen dikasih pelatihan nih. Pak, kalau misalnya punya kontinuitas yang bagus, kenapa enggak dibikin masif? Ya enggak sih kepikiran kayak gitu enggak?
2: Kerja sama dengan Gen FM sekalian saja
0: kalau gitu. Bagus banget itu dia. Sobat Gen, siapa tahu kalau misalnya kamu kepengen mau belajar, mau ada Pak dosen iki lho. Nah, gimana caranya kamu itu kepengen membaca peluang dan juga ngembangin bisnis dan juga belajar nantinya? Itu dia.
2: Dan kalau satu sisi lagi Mas Oki.
0: Yes, gimana Pak?
2: Merasakan untuk bagaimana masuk ke kampus UNER
0: gitu. Nah, itu dia. Benar.
2: Banyak anak-anak SMA mencoba untuk masuk UNER susah.
0: Asli.
2: Dan ibu-ibu ini masuk UNER gampang kan?
0: Sangat gampang.
2: Mas Coki juga masuk UNER gampang
0: ya? Lu kan saya alumni Pak.
2: Susah nyari parkiran ya.
0: Nah ya benar lagi. Tapi emang privilege-nya bagus banget ya.
3: Betul,
0: itu dia. Apalagi kalau misalnya teman-teman S1 UNER gitu kan ya, dan juga kalau ngomong S1 masih oke lah gitu kan. Pasti punya kesempatan yang lain. Tapi ini teman-teman S2 loh. Magister Management yang secara fulfill ya ngasih peluang dan juga ngasih gambaran ke teman-teman semuanya. Sobat Gen, kalau misalnya kamu kepengin tanya juga boleh banget di 0811-352-1031. Aku puterin lagu yang mungkin sesuai dengan era-eranya gen-gen alpha ini Sobat Gen. Ya, aku yakin banget yang anak-anak Gen Alpha pasti nyanyi semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di nyore.
5: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 105,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Antrean panjang kendaraan pengangkut barang kembali terjadi di sejumlah SPBU Sidoarjo. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sebanyak 13 negara sudah resmi memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai fase grup berakhir. Mengutip berita dari Detik Sport, tim terbaru yang memastikan diri adalah Afrika Selatan yang sukses menekuk Korea Selatan dengan skor 1-0 dan menemani Meksiko dari grup A. Sementara di grup B, Swiss melaju usai menumbangkan Kanada 2-1. Brasil dan Maroko juga memastikan langkah ke fase gugur dari grup C. Selain itu, negara-negara favorit seperti Jerman, Argentina, dan Prancis sudah lebih dulu memastikan tiket ke 32 besar. Total ada 13 tim yang sudah lolos, diantaranya Amerika Serikat, Norwegia, Kolombia, dan Bosnia. Berita selanjutnya, kapal tanker Pertamina Gamsu Noro berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman. Keberhasilan pelayaran ini menjadi kabar positif bagi kelancaran distribusi energi nasional di tengah situasi kawasan yang sempat memanas. Mengutip berita CNN Indonesia, sebelumnya sejumlah kapal pengangkut minyak menghadapi kendala pelayaran akibat meningkatnya resiko keamanan di sekitar Selat Hormuz. Pertamina memastikan pasokan minyak dan BBM untuk kebutuhan dalam negeri tetap aman, serta terus memantau perkembangan situasi di jalur pelayaran strategis tersebut. Memasuki berita utama, sopir truk mengeluhkan sulit mendapatkan solar subsidi di Sidoarjo. Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU dan menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi pengisian bahan bakar. Dilansir dari Detik Jatim, para sopir mengaku harus berpindah-pindah SPBU untuk mencari stok solar yang masih tersedia. Kondisi ini berdampak pada aktivitas distribusi barang karena waktu operasional sopir banyak tersita untuk mengantri pengisian bahan bakar subsidi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
6: Rio Febrian, Aku Bertahan.
7: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
6: Reza Artamevia, Keabadian.
8: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
6: Niji, Jangan Lupakan.
9: Gen 103.
2: 103,1 FM Surabaya.
9: Masih dari Gedung Grand Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran di Nyore. Dan masih ada teman-teman dari Magister Management dan juga teman-teman dari Dandan. Lagi ngeliatin live TikTok, jangan lupa ditetap, di share yang banyak di Sobat Gen, karena mereka ini sudah selesai masalah ini nih, pelatihan. Ini bagian dari project apa nih? Project
10: mata kuliah.
9: Mata kuliah
10: Etika Bisnis dan CSV.
9: Etika Bisnis dan
10: CSV, Creating Share Value.
9: CSV.
10: Yeah.
9: Oke. Okay. Nah, ini project mata kuliah akhir atau kayak gimana, Pak? Atau bagaimana
10: bukan,
9: sih?
10: Bukan mata kuliah akhir, cuman untuk mendapatkan nilai UAS, mereka harus membuat kegiatan yang syaratnya itu kegiatan sosial yang baru, inovatif, unik, sesuai dengan core bisnis kita di dunia bisnis manajemen. Jadi nggak boleh kemudian mengadakan sunatan massal karena kita nggak ngajari mahasiswa untuk sunat menyunat.
9: Iya iya iya, itu fakultas lain ya Pak ya. Nah itu dia. Jadi
10: untuk fakultas kita, mahasiswa harus mengajarkan tentang masalah bisnis.
9: Masalah bisnis.
10: Dan terutama di era digitalisasi bisa berkaitan dengan masalah digitalisasi.
9: Oke.
10: Okay. Dan nah, low budget high impact. Jadi ini bukan masalah banyaknya dana yang keluar, tapi kemudian sesuatu yang inovatif itu kalau bisa mendapatkan dana yang masuk. Jadi tiga kriteria itu, sesuatu inovatif, kreatif, kemudian low budget, high impact, dan sesuai dengan core bisnis kita.
9: Oke, okay. Mas Sabar mungkin boleh dikasih tahu nih, siapa tahu ada sobat ini barusan ngeliatin kita di live TikTok dan juga dengerin Gen FM. Acara running berapa lama?
11: Ya, runningnya itu sekitar 2 minggu total ya.
9: 2 minggu?
11: 2 minggu total.
9: Pertama pelatihan?
11: Pelatihan,
9: tanggal 6 Juni. Setelah pelatihan terus habis itu ngapain?
11: Praktek ya, dikasih challenge dari pesertanya ya.
9: Challenge-nya? Nah, ini dia, baru ngomong nih sama teman Dandan nih, dikasih challenge apa nih Mbak? Ayo Mbak, coba.
12: Baik, itu jadi pelatihan kemarin itu, sesudah itu langsung challenge-nya di tanggal 8, selama 1 minggu itu continue, setiap peserta wajib membuat konten.
9: Konten apa sih yang kalian bikin?
12: Macam-macam, teman-teman ini ternyata macam-macam. Jadi mereka itu setelah disuruh praktek langsung, malah secara otomatis mereka bisa punya ide-ide lebih kreatif dari sebelumnya. Yeah. Salah satunya kegiatan mak-mak nih, prioritasnya apa di awal sebelum mereka harus on beat ya. Ada yang ngantar anak sekolah, memasak, nyapu, beres-beres, pokoknya yang heptik gitu loh.
9: Okay.
12: Terus ada juga yang menginformasikan kayak di jalanan tuh ada macet, ada banjir kayak kemarin, seperti itu. Ada juga yang lucu, driver dapat apa orderan, ternyata terkunci pagernya, lupa kunci pagar gitu, jadi naik.
9: Konten kayak gitu yang simple,
12: betul, simple, yang apa adanya, jadi tidak ada lebih banyak itu yang apa relate lah, yang nggak ada konsep-konsep yang terlalu bagaimana, enggak. Okay. Jadi seru Mas Coki,
9: yang simple-simple aja.
12: Simple.
9: Apa sih yang didapatkan setelah pelatihan akhirnya dipraktekkan?
10: Terutama
9: akhirnya,
10: dari Mas Coki.
9: Nah, impactful itu dia. Nah,
12: banyak Mas, apa banyak. Itu kayaknya nggak bisa disebut satu-satu. Jadi
9: contoh satu deh Mbak. Apa yang paling impactful?
12: Salah satunya itu percaya dirinya timbul.
9: Okay.
12: Ya dari yang tadinya hanya untuk konsumsi sendiri, jadi teman-teman ini bisa lebih terbuka gitu loh. Jadi gak di private lagi itu akun-akunnya. Terus mereka jadi lebih apa care sama sekitar. Begitu. Jadi masalah parkir aja kadang kita bisa menginfokan lewat konten. Masalah banjir kan itu dampaknya juga lebih banyak ya. Jadi belum itu masalah tilangan kayaknya.
10: Wah, itu agak
12: siapa tahu bilangan, betul. Hai guys, di sini ada Pak Paul gitu ya.
9: Tapi jujur ya, setelah sebelum bikin ada pelatihan ini, kalian sempat bikin konten gitu nggak sih? Atau justru malu Mbak gitu bikin konten gitu? Atau kayak gimana?
13: Ada. Kalau saya punya ada, dan itu yang nonton cuma 200 Mas Joki.
9: 200
13: mentok gitu. Tapi enggak tahu kenapa setelah acara itu langsung jadi terakhir waktu mau habis itu 6200
9: viewers akhirnya.
13: Iya betul, dan sekarang udah nyampe 8300 Mas Joki.
9: Wow.
13: Okay, acara luar biasa nih.
9: Wah, habis ini
10: untuk penghasilan dari kontennya ada
13: masih belum. Hadiah challenge-nya kan.
9: Oh, dapat hadiah challenge.
11: Ada.
9: Apa Mas Akbar kasih tahu?
11: Uang tunai.
9: Yeah. Oh, jadi setelah pelatihan terus habis itu di challenge.
11: Yeah.
9: Terus habis itu
10: awarding.
9: Awarding.
11: Betul.
9: Wah, keren banget.
14: Yeah. Bukan cuma uang tunai. apa boleh-boleh pakai mic, Mbak? Gimana?
12: Bukan cuma uang tunai, tapi itu? Bisa dapat nomor mereka-mereka yang hebat. Japri malam-malam itu kan anu lagi tuh spesial. Iya. Satu lagi yaitu tadi bisa apa jalan-jalan di dalam kampus yang belum pernah ke kampus, Mas.
14: Bener. Kepengen kuliah.
12: Pengen kuliah, kita sudah
14: nggak keturutan tapi akhirnya dapat pelatihan gratis.
12: Betul, beda kursi kasarannya.
14: Beda kursi itu dia. Beda kursi.
10: Artinya dapat pengalaman masuk UNER dan masuk Gen FM juga
14: jadi. Nah, itu dia ya kan. Dari sini memang kita bisa kasih peluang yang bagus gitu kan ya. Tapi setelah itu akhirnya juara satu dibikin awarding.
11: Iya, juara satu.
14: Apa yang ngebikin Mas akhirnya Mas Akbar dan juga tim nih teman-teman Magister Management akhirnya menentukan untuk juaranya itu sendiri.
11: Jadi emang kami bagi-bagi ya. Penilainya dari kami itu setiap satu orang dibadiin satu orang gitu.
14: Oh, okay.
11: Jadi satu one by one gitu ya.
14: Okay, okay. Body,
11: kemudian badinya itu yang menilai.
14: Okay.
11: Kemudian dikurasi lagi oleh Mas Heru sebagai pemateri nomor satu yang kemarin.
14: Gitu. Jadi, dan akhirnya langsung ditentukan
11: pemenangnya. Ya, betul.
14: Nah, ini adalah rangkaian acara yang tadi Pak Ganjar bilang low budget tapi impactful.
10: Betul.
14: Itu yang dipengen ini seperti itu. Iya. Simple
10: dan
14: things ya Pak.
10: Minggu kuliah itu ditiadakan di kelas, jadi mereka aktivitasnya untuk persiapan dan melaksanakan kegiatan.
14: Siap. But last but not least nih, next project mau ngapain lagi nih teman-teman dari Magister Management UNER?
10: Ya ini untuk kelas ini akan berakhir.
14: Oke. Okay.
10: Tantangan berikutnya untuk adik kelasnya tentunya. Tantangan yang sama untuk mencari objek yang berbeda, cara yang berbeda, low budget impact sesuai dengan core business kita.
14: Oke. Okay.
10: Jadi tetap sama sehingga mereka akan mencari objek-objek baru untuk dibantu.
14: Oke, siap.
10: Ini tantangan yang selalu kita berikan kepada para peserta mata kuliah ini,
14: Mas. Nah, Mas Akbar, kalau ngomongin soal ini kan udah kuliah gitu ya, Magister Management gitu. Apa yang kamu dapetin istilahnya yang kayak real life? Apakah istilahnya kayak gini? Ada korelasinya sama pekerjaan sekarang atau mungkin kegiatan sekarang atau apa yang setelah kamu dapatkan ketika dapat ilmu dari Magister Management UNER gitu akhirnya ngebikin project dan akhirnya ketemu banyak teman-teman juga gitu. Apa yang kamu dapatin Mas?
11: Ya, kalau saya pribadi sih mata kuliah etika bisnis ini membuka saya Mas. Membuka terutama hati saya. Ya, jadi memang kita dituntut atau di challenge ya untuk peduli pada sekitar. Kita jadi terbuka matanya.
14: Okay.
11: Kita jadi merangkul banyak stakeholder gitu ya. Jadi bikin acara termasuk Gen juga. Jadi ya itu soft skill lah untuk kami. Jadi bukan kuliah bukan hanya teori saja tapi benar-benar praktek yang benar-benar bisa kami terapkan gitu.
14: Bener, itu dia. Tapi timnya benar-benar solid banget sih.
11: Bener, itu bener. Itu bener banget.
14: Ya. Itu yang solid banget.
10: Dan sebetulnya Mas Joki, setelah mata kuliah ini mereka berhak untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk CSV analis. Itu terutama kalau dari mata kuliah ini bisa dapat nilai A. Jadi mata kuliah yang lain dapat nilai mata kuliah manajemen pemasaran dapat B dan mata kuliah ini dapat A, maka mereka berhak mengajukan untuk sertifikasi kompetensi. Jadi ini saya kira sesuatu yang jarang diberikan di dunia kampus. Mereka lulus untuk menunjukkan kompetensi sebagai orang yang paham masalah CSV, creating shared value. Berbuat bisnis dengan aktivitas peduli kepada pihak lain.
14: Nice. Berarti udah bocoran nih Pak. Berarti teman-teman yang kemarin punya proyek satu tim ini nilainya A semuanya dong Pak.
10: Kemungkinan besar akan
14: tuh kan enakan Mas.
11: Makasih ya.
14: Gunanya ada aku kayak gini. Spill kamu. Thanks to me tapi tembak langsung
11: gitu. Thank you banget loh.
10: Tapi tantangannya masih ada lagi karena secara individu mereka harus mengukur efektivitas kegiatannya.
14: Betul.
10: Ini akan menjadi skill mereka untuk mengukur dengan SROI, Sustainable Return on Investment. Jadi secara individu mereka lulus ini punya kemampuan untuk membuat CSV tapi juga mengukur efektivitasnya.
14: Betul. Karena memang simple things tapi meaningful banget, Pak.
10: Betul.
14: Siapa tahu ini bisa bakal jadi masif loh. Kalau cuman berhenti sama teman-teman dari Dandan driver andalan aja, karena mereka tuh ada tagline-nya apa tuh Mas? Tagline tadi tuh
12: Dandan dari aspal. Sebenarnya kalau yang Dandan itu kan Dandan dulu, siap melaju, andalan selalu. Tagline kedua tadi itu karena kita sudah berhasil melewati prosesnya dari aspal menuju dunia digital.
14: Yeah.
10: Untuk jadi viral.
12: Oh iya. Biasa konten kalau orangnya kontainer gitu ya, Mas. Oh, bukan.
14: Harus viral. Tapi viralnya harus in a good way ya. Yeah. Itu dia. Aduh, terima kasih banyak. Yeah, itu dia udah mampir ke sini gitu kan ya. Senang banget, tapi anyway congratulations ya. Itu dia buat Bamba, itu dia. Terima kasih banyak. Akhirnya bisa berguna gitu kan ya.
13: Sangat berguna.
14: Sangat berguna. Mungkin ada yang mau ngucapin thank you atau apa ini, Mbak? Boleh-boleh mewakili teman-teman dari Dandan, boleh.
12: Ini
14: boleh.
12: Bukan cuman ucapan terima kasih, tapi harapan terbesar karena di belakang itu masih banyak teman-teman yang menginginkan acara seperti ini berlanjut. Orang kemarin aja sudah kita tutup dengan awarding, banyak yang apa? Menghubungi saya, WA saya. Pun kenapa harus selesai? Nah, mereka kalau nggak selesai nggak lulus ya, Mas.
14: Kan barisnya continuitis kan ya? Iya, continue.
13: Coba kalian dari pemenang, pasti hatinya sedih juga.
14: Mbak, ini bukan acara tali kasih loh, Mbak. Harus seneng, harus happy.
10: Tapi tolong didoakan mahasiswa MM ini agar karirnya oke.
14: Amin.
10: Untuk lulus juga bisa cepat.
14: Amin, amin, amin, amin, amin.
10: Dan kemudian masalah keluarga juga dimudahkan.
14: Iya, amin, amin.
10: Punya dapat jodoh gitu.
14: Amin, amin, amin. Akhirnya ini sebagai tali kasih dan tali jodoh ya. Terima kasih Mas Akbar, Pak Ganjeng, terima kasih, Mbak, terima kasih banyak ya, sukses selalu sehat semuanya.
11: Amin, amin.
14: Jangan kemana-mana Sobat Gen, pokoknya Coki masih tetap siaran nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So you better stay tune cuma di Nyore, Nyeraja sore-sore. Gen.

0: informasi dari Gedung Graha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Jangan lupa ibadah dulu. Habis itu dilanjut lagi aktivitas kamu Sobat Gen. Belum dikabarin loh. Siapa tahu buat kamu yang masih kejebak macet untuk sore ini, petang ini, daerah-daerah mana aja masih macet, itu dia, atau justru lancar di 0811 352 1031. Sambil kamu kepengen denger lagu apa, langsung aku puterin Sobat Gen. Coki tungguin sampai nanti jam 7 malam. Seneng-seneng pastinya di Nyore Nyerocos sore-sore. Satu lagu yang aku happy banget, satu lagu yang aku demen banget, lagu terbaru dari Adrian Khalif, judulnya adalah 2001 kali.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103.1 FM. Bisa banget.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
3: @gen103.1 FM. Ah, pusing.
4: Lapor ya pusing terus.
3: Iki loh. Aku iki kalah war presale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
4: Sing tenang, gak usah khawatir. Bentar lagi ada presale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
3: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Gus Nusantika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, and the XAK, dan banyak lagi.
4: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan, biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Livin Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
3: Cek info lengkapnya di bmri.id/livinsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Livin by Mandiri. Download Livin by Mandiri sekarang. Livin aja, semua bisa.
4: Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Yes, 103.1 FM.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore. Kalau tadi sunsetnya cakep banget, sambil nemenin kamu sekarang lagi perjalanan sambil dengerin aku siaran. Semoga perjalanannya lancar Sobat Gen. Kalau kamu ngeliatin sosmed ya, yang emang rame beberapa akhir-akhir ini adalah si Taufik Hidayat, bukan atlet ya Sobat Gen ya. Orang-orang gagal fokus lagi ngomongin soal Taufik Hidayat. Yang mana sih yang menyandra pacarnya selama 3 tahun dan kabarnya hukumannya adalah seumur hidup. Alhamdulillah ya Allah, sesuadis itu. Makanya jangan terlalu bucin kalau ngomongin soal masalah pacaran Sobat Gen. Pokoknya eling, feeling orang tua itu adalah selalu benar. Kalau lagi deket sama orang, tolong dilihat bibit, bebet, ambek buobote. Itu dia ya. Apalagi indis ekonomi. Dan aku ngeliat di Lantur ya, waktu digiring sama bapak-bapak polisi itu, ada satu kejadian yang bikin gemes banget. Saking gemesnya teman-teman wartawan ini mewakili, lagi dikiring udah ya bapak polisi ya, dikuwetak udah sih Taufik Hidayat. Rasanya kepengen ngomong apa? Kapok.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapken juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya. Daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Halo Hang Tua Muda, lagi cari kampus yang unggul, punya fasilitas lengkap, dan siap bikin kamu jadi lulusan yang kompeten? Yuk kenalan dengan Universitas Hang Tua. Kampus berakreditasi unggul berbasis kemaritiman ini punya banyak pilihan program studi. Mulai dari kedokteran gigi, teknik, dan ilmu kelautan, hukum, psikologi, fisip, farmasi, vokasi pelayaran, hingga berbagai program pasca sarjana. Didukung fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, pusat bahasa, rumah sakit pendidikan, klinik kesehatan, dan sarana kemahasiswaan yang lengkap. Eits, gak cuman itu aja sob. Tersedia juga berbagai program beasiswa termasuk KIPK, beasiswa prestasi, Yayasan Hang Tua, Yayasan Nala, hingga potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka dari tanggal 22 April hingga 3 Agustus 2026. Yuk wujudkan masa depanmu bersama Universitas Hang Tua. Info lengkap dan pendaftaran cek Instagram @universitas.hangtua, WhatsApp 0858 3110 3555, atau kunjungi pmb.hangtua.ac.id. Universitas Hang Tua, kampus unggul excellence in maritime education.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya resmi menghentikan penggunaan karcis parkir dan seluruh transaksi kini diarahkan secara digital. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Curtis dan Janet Jackson dipastikan akan tampil dalam rangkaian hiburan Formula One GP Singapura 2026. Penampilan keduanya akan menjadi bagian dari konser musik yang digelar bersamaan dengan akhir pekan balapan di sirkuit Marina Bay. Kehadiran Janet Jackson menambah daftar musisi internasional yang pernah meramaikan panggung hiburan Formula One Singapura. Mengutip berita CNN Indonesia, Formula One GP Singapura 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 dan diperkirakan akan menarik ribuan penggemar balap maupun musik dari berbagai negara. Beralih ke berita selanjutnya, polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh ASN perempuan yang ditemukan meninggal di kawasan Bandara Juanda, Sidoarjo. Berdasarkan laporan dari kumparan.com, hasil otopsi sementara menunjukkan adanya luka pada bagian telinga kiri, serta sejumlah tanda lain yang menjadi perhatian tim forensik. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Hingga kini, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan pendalaman lebih lanjut dari pihak kepolisian. Beralih ke berita utama, Dinas Perhubungan Kota Surabaya resmi menghentikan peredaran karcis parkir dan menggantikannya dengan sistem pembayaran digital. Dilansir dari Detik Jatim, PLT Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bawa menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi sistem parkir menuju transaksi non-tunai yang lebih transparan. Ia menjelaskan, pembayaran kini dapat dilakukan melalui kris, kartu uang elektronik, hingga voucher parkir yang telah disiapkan pemerintah kota. Trio Wahyu Bawa menegaskan, mulai penerapan penuh ini, tidak ada lagi karcis parkir yang diedarkan di lapangan karena seluruh sistem sudah berbasis digital. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyure, Nyeroca sore-sore, sampai nanti jam 7 malam. Siapa tahu ada Sobat Gen yang sekarang ini kepengennya pulang ke rumah, tapi melipir dulu karena di rumah gak ada makanan, ya pasti bungkus makanan biar bisa makan di tempat, atau mungkin makan di rumah. Terus repot mikirin, loh lali aku rek, tadi bayar makanan pakai kris, terus gono duit, kayak bayar parkir. Say, thanks to Pemkot Surabaya. Tapi ini belum menyeluruh ya, itu dia. Kan sudah ada berlaku tuh, beberapa titik-titik daerah di Surabaya yang bayar parkirnya ikut pakai kris. Nah, le kamu ke minimarket ya, wes gak perlu kok. Yang namanya bayar parkir karena pihak minimarket kuis bayar pajak. Jadi gak ada kewajiban. Le misalnya kau kepengen amal, ya yes, alhamdulillah gak apa-apa lah. Gitu dia. Tapi kalau misalnya gak bayar yo, ojo wedi dibentak ambe petugas parkir. Karena memang kalau di minimarket hampir semuanya itu free Sobat Gen. Ngomongin soal bayar parkir, kapan hari itu aku makan di ini nih daerah Tegal Sari. Nah, di situ tuh ada sign, ada tulisannya bayar parkir digital. Langsung tak teratno. Masih aku ono duit cash ya 5.000-an Sobat Gen. Aku bilang sama bapaknya gini, "Pak, saya bayar pakai kris." Kon ngerti apa yang terjadi? Bapaknya ngeluarno handphone, ambek mecureng, ya kan? Sinyalnya susah mas, gak apa-apa pak, saya tunggu. Kan si Iki kepengen ngetes saja nih, ya kan? Dia tak tunggu. Apakah benar? Ya emang benar. Bayar kalau parkir mobil itu 5.000 Sobat Gen. Tapi memang mungkin karena sinyal ya, sinyal terus agak sedikit loading itu handphonenya, atau handphonenya mungkin kurang update atau kayak gimana gitu Sobat Gen. Jadi ada text time gitu. Maruno, wis mas, tanono sih dilu nangkene ngono. Aku tak nganono parkir si lainnya. Oke pak, ngono kan. Tante ini ancene, sengojo aku kepengen ngerti apakah ini bisa kita bayarkan secara real gitu kan ya. Aku gak kepengen kan hoax kayak gitu Sobat Gen. Akhirnya tante ini ngono kan ya. Baru no wis iso kebayar. Pak sudah pak, makasih. Kau ngerti ya bapak ya apa? Gak ditoleh, gak diomong sama-sama mas hati-hati. Gak me. Eh lanjut. Kok nesu pak, kan aku kan anak digital, segala sesuatu kan bayar pakai kris kan lebih enak.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
1: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
0: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
2: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya. Dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget. Tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at Curated by Muku, at Gen1031FMSBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Indis ekonomi Sobat Gen, orang-orang harusnya namanya apa? Menghemat. Hemat BBM. Tapi le diajak koncone ngopi yuk, gas-gas ae. Ngaku. Memang kalau dunia perkopian, apalagi Surabaya Sobat Gen ya, iki wah bener-bener ya, bener-bener ini masif banget itu dia. Barang-barang emang lagi pada naik, tapi konton tok iku coffee shop Surabaya jek tetep ae rame. Itu dia. Kalau kamu ngeliatin menu-menu yang sekarang setelah kopi susu gula aren ngunukannya, terbitlah maca. Kabeh maca, kabeh. Maru ngono apa coba? Ya, terbitlah dirty latte. Ngerti ya. Kadang-kadang wong enak kok nang kene dirty latte ini enak. Ngerti enggak sih asline dirty latte ku teko ndi Sobat Gen? Iku lho, iki speciality dari Asia Timur, katanya starte ku dari Taipei tahun 2010-an. Setelah itu akhirnya viral nang Thailand, nang South Korea, Jepang. Nah setelah itu langsung mendunia. Setelah dirty latte terbitlah apa? Mont Blanc. Kudu brand sayang ya. Mont Blanc. Iki ya kopi dingin asale teko Melbourne. Itu dia. Tahun berapa? Tahun 2022. Nah, sing kopi ini adem, terus ndukure ana krim sing lembut ngono kan ya. Terus dikei parutan kulit jeruk ngono kan ya. Terus kasih kayak hin-hin tambahan ngono kan ya. Ya iku ya toh. Murah? Gorong tentu. Paling murah dirty latte sing tak temoni nang Surabaya ku 30.000-an. Setelah iku regone pasti nang duwu kure Sobat Gen. 50.000, 60, kayak ngono kan ya, tergantung brand-brande ngono kan. Sing viral-viralan ya pukul rata 1 gelas 50.000, 60.000. Wis ra indis ekonomi ya. Wis ga usah nuruti namanya gengsi, ga usah nuruti namanya sosial media, lek kepengin ngopi bale ae nang ngendi? STK.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 103,1.fm.
1: Gen FM.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan perusahaan transportasi online khususnya Gojek dan Grab akan mulai menerapkan komisi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2 mulai 1 Juli 2026. DPR RI telah melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan aplikasi terkait pemberlakuan komisi yang selama ini menjadi perhatian para pengemudi. Hal ini menjadi kabar positif bagi jutaan mitra pengemudi ojek online di seluruh Indonesia guna meningkatkan pendapatan mereka di tengah kenaikan biaya operasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji mendorong pemerintah meningkatkan program edukasi terkait imunisasi.
3: Bagaimana mengedukasi para orang tua yang terutama mungkin di daerah-daerah tertinggal ya, untuk bisa memahami pentingnya imunisasi ini. Nah itu bisa digunakan melalui aktivasi posyandu-posyandu yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Artinya saya ingin mendorong kementerian juga lebih memfasilitasi dan memberikan peningkatan kapasitas kepada tenaga-tenaga posyandu. Karena mereka yang bisa difungsikan sebagai alat edukasi ya, selain promosi di tingkat pusat tetapi secara langsung kepada orang tua yang menolak imunisasi tadi.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 13 DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti aksi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing yang terbongkar dalam operasi pengawasan keimigrasian. Menurutnya, banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal di Indonesia. Yan meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas WNA, termasuk memperketat aturan bagi WNA yang masuk dengan menggunakan visa turis.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
5: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
6: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Industri penerbangan internasional bersiap menggunakan bahan bakar ramah lingkungan mulai tahun 2027. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Spanyol dilanda gelombang panas ekstrim dan dilaporkan sebanyak 212 orang meninggal dunia. Berdasarkan laporan dari Antara News, suhu udara di sejumlah wilayah tercatat menembus 40 derajat Celcius dan memicu peringatan cuaca ekstrim dari otoritas setempat. Gelombang panas juga meningkatkan resiko kebakaran hutan serta mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di sejumlah kota. Beralih ke berita selanjutnya, polisi menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria keluar setelah memarkir mobil berisi jenazah ASN perempuan di kawasan Bandara Juanda. Rekaman tersebut kini menjadi salah satu barang bukti penting dalam proses penyelidikan kasus kematian korban. Mengutip berita kumparan.com, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penelusuran identitas pria yang terekam dalam CCTV. Polisi masih mendalami hubungan pria tersebut dengan korban, serta menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban dan memastikan ada tindaknya unsur tindak pidana dalam kasus ini. Beralih ke berita utama, penerbangan internasional akan mulai menggunakan Sustainable Aviation Fuel atau SAF berbahan baku minyak jelanta mulai 2027. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi karbon di sektor penerbangan. Minyak jelanta akan diolah menjadi bahan bakar penerbangan yang lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi standar keselamatan penerbangan. Dilansir dari Detik News, penggunaan SAF diharapkan dapat membantu maskapai memenuhi target pengurangan emisi dan mendukung transisi menuju transportasi udara yang lebih berkelanjutan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
5: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama suaranya Coki di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kalau kamu ngeliatin sosmed akhir-akhir ini, kok ya bikin mengelus dada ya berita-beritanya ya Sobat Gen ya. Buka sosmed, bawaannya kok kepingin adalah sabar. Udah tahu belum kalau 5 tahun terakhir ini banyak kurang lebih 8.000 WNI warga negara Indonesia mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Nah, disusul beritanya kok sawangane podo pindah nang endi sih? Nah, iki Sobat Gen. Mungkin di antara 8.000 WNI yang kepingin pindah ke warga negara ini adalah pergi ke Jepang. Karena di sana lagi rame WNI pindah ke Jepang jadi sopir bus dengan gaji 50 juta per bulan. Lah iyo, zaman biyen ya, kita dijajah untuk melepaskan diri dari Belanda dan juga Jepang. Tapi zaman sekarang lah kok kita semuanya kepengen berbondong-bondong marani Jepang.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gan 103,1 FM bisa banget. Alhamdulillah sudah jam 7 malam sobat Gan. Waktunya Coki sudah selesai, nggak berasa sudah jam 3. Jam 3 lagi. 3 jam nemenin kamu. Nggak kerasa banget ya. Gedebak gedebuk. Besok sudah hari Jumu'ah Barokah. Ya sudah kalau gitu. Selamat dilanjut ya kegiatannya malam ini ya. Buat kamu yang sekarang masih nugas sambil ngopi gitu kan ya. Dilanjut, semoga cepat kelar ya tugasnya ya. Tapi biar moodnya tetap bagus, jangan lupa dengerin lagu-lagu enak di Gen FM 1 kali 24 jam selalu setia nemenin kamu. Ketemu sama Coki lagi besok jam 4 sore insyaallah sampai jam 7 malam. I've gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, hari gini masih bingung mix and match buat penampilan kamu? Tenang, gak usah khawatir. Soalnya sekarang Muku udah hadir di Pakuwon Mall, Surabaya. Muku hadir dengan konsep toko fashion multi-brand, mulai dari lokal sampai internasional, sudah terkurasi dengan item dan kualitas terbaik, yang pastinya harga juga terjangkau. Di Muku, kamu bisa eksplor berbagai macam produk, mulai dari pakaian wanita, pria, anak, sampai dengan tas, sepatu, skincare, fragrance, makeup, aksesoris, bahkan travel. Terdapat brand terkemuka seperti Rurik, CNX, Levi's, Shining Bright, Disney, Judy Doll, Paddy, Asobu, dan masih banyak juga brand lainnya yang super keren. Dapatkan penawaran khusus mulai dari Rp99.000 dan tiap minggunya juga bakal diupdate dengan penawaran yang sangat menarik, apalagi momen liburan sekolah nih. Bebaskan ekspresimu dalam berpakaian untuk semua pecinta fashion di Indonesia bareng Muku. Muku, never boring.
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo, iya selamat pagi.
3: Dengan
4: ya.
3: Zahra?
4: Iya betul.
3: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat gak? Tagor. Iya betul.
4: Oh, iya,
3: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
4: Iya betul, Kak.
3: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
4: Iya kan.
3: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
4: Karena Velocity.
3: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
4: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Risti-nya sama tapi... Kak Amnya.
3: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya, Dek.
5: Iya, Kak. Kak, halo.
4: Iya, halo, Dek.
5: Iya, Kak.
4: Halo, Kak.
5: Berat juga ya, Kak ya. Aku juga enggak ini nih diajak-ajak teman sekolah, Kak.
4: Itu emang harus di take down ya,
5: Dek. Iya, Kak. Iya. Harus di take down lah, Kak, ya. Malu, Kak.
4: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh enggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
5: Kak, tolong banget, Kak. Di take down aja, Kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, Kak. Ya, demi mental aku ini.
4: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat ngetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
3: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu mau minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
4: Ya, kamu masih magang, Kak.
3: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
4: Soalnya prosedurnya kayak gitu, Kak.
3: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan. Tuk tek

0: Aku minta maaf banget, Kak. Maaf banget. Aku
1: maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
0: Bukan. Ini aku Hot FM, Kak.
1: Ini Shot FM di Epicentrum.
0: Bukan, Kak. Aku Hot FM, Kak.
1: Nah, orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh. Grand FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ah, pusing.
3: Lapor ya, pusing terus.
2: Iki lho, akui kalah war presale mandiri tiket Sounds of Downtown 2026.
3: Sing tenang, gak usah khawatir. Bentar lagi ada presale akhir tiket SOD 2026 mulai dari 100 ribuan aja. Makanya siap-siap, jangan sampai ketinggalan.
2: Yoi, seru nih. Kamu bakal bisa nonton Tulus, Wisnu Santika, Lomba Sihir, Hindia, Reality Club, NDXAK, dan banyak lagi.
3: Caranya tinggal buka Mandiri Tabungan biar bisa langsung beli tiketmu sekarang juga di Livin Suka. Ingat, cuma dari 19 sampai 25 Juni 2026 aja ya.
2: Cek info lengkapnya di bmri.id/livinsod2026. Nikmati nyaman bertransaksi dengan produk dan layanan dari Livin by Mandiri. Download Livin by Mandiri sekarang. Livin aja, semua bisa.
3: Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
5: Sobat Gen, buat kamu pencinta fashion, pilih produk yang berkualitas dengan beragam brand yang sudah terkurasi, mulai dari pakaian sampai travel dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung mampir aja ke Muku yang hadir di Ground Floor Pakuan Mall Surabaya. Dan jangan lupa cek Instagram @createdbymuku atau TikTok @mukupakuanmall. Muku, never boring.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo,
2: pagi. Halo, selamat pagi dengan Mbak Lisa.
1: Iya, betul. Siapa ya?
2: Ya, perkenalkan. Saya Mbak Siska ini dari TV.
1: Oh, Mbak Siska.
2: Iya, mau ngajak kamu untuk kerja bareng sama kita. Jadi kan nanti mau ada debat capres kan yang keempat tuh ya. Nah, ini kebetulan juga kita ada sesi yang namanya jabat. Jeda tetap debat gitu.
1: Jabat.
2: Ya, cuman tidak on air. Kalau pengalaman kemarin 1, 2, 3 MC jabatnya ini chaos.
1: Tapi saya belum pernah MC debat, Mbak.
2: Oh, enggak apa-apa. Ya. Justru ini bisa jadi pengalaman pertama.
1: Ya,
2: Mbak
1: boleh.
2: Lisa ngobrol sama Mas Didit dulu ya.
3: Halo, selamat pagi Mbak Lisa. Perkenalkan, saya tim dari Media Debate TV National and International Online Offline. Jadi memang untuk debat capres berikutnya kan di TV ya Mbak ya. Saya lagi mencari MC off air.
1: Oke. Nah,
3: tujuannya sih satu ya Mbak ya, karena ini pada saat iklan ini crowd ini luar biasa Mbak.
1: Oke.
3: Risik sekali.
1: Oke.
3: Di debat capres kemarin Mbak, ada ampe yang lempar-lemparan apa coba Mbak? Lempar-lemparan
1: apa?
3: Santet Mbak.
1: Masa iya sih Mas?
3: Iya. Bener. Nah, saya butuh MC nih pada saat off air. Jadi saya pengen mendengarkan saja Mbak bagaimana membuat ini lebih ke bukan paslonnya ya Mbak ya, bukan ke capres cawapresnya, tapi lebih ke supporternya ya.
1: Oke.
3: Bagaimana intonasi Mbak menyuruh supporter dari paslon A dan B yang sedang berantem lah.
1: Oke.
3: Oke, saya boleh coba ya Mbak ya?
1: Iya boleh Mas.
3: Sekarang bayangkan tim ses dan supporter paslon A dan B sedang ricuh, silakan.
4: Ya teman-teman dari paslon A, harap tenang. Yang paslon B juga mohon duduk. Jangan ricuh, jangan lempar-lemparan barang. Harus tetap di posisi kalian masing-masing.
3: Cut.
1: Oke, gimana?
3: Mbak ngomong kayak gitu gak didengar. Okay. Sekarang kita coba ya, mungkin saya dan Mbak Siska, kita simulasi boleh Mbak Siska?
2: Oke.
3: Misalnya kita sedang berdebat ya.
2: Iya.
3: Oke, siap
2: kita
3: ya,
2: saya dari A ya.
3: Saya dari saya dari C ya.
2: Iya.
3: Oke. Kita coba 3 2 1.
2: Enggak bisa dibahas-bahas seperti itu dong. Kalau misalnya kita ini ngobrolnya harusnya realistis.
3: Punya gue duduk C nomor 1, men.
1: Ibu
3: is the best. C's the best.
1: Saya lempar batu ya, Bapak.
3: Sini lo, lempar.
2: Saya lempar duluan loh.
1: Marah semua ini, Bu. Jangan.
3: Sini lo, weh.
1: Saya di sini harus marah.
3: Lu pulang lewat mana lo?
2: Terserah lo. Gue udah bawa tuh senjata gue di mobil.
1: Gak bisa Pak, di sini gak bisa bos.
3: Ini lo.
1: Bapak jangan bawa pos senjata Pak. Nanti Bapak ketangkep lo.
3: Nah gitu dong.
2: Harus bisa nenangin ya.
3: Bagus loh Mbak. Bagus sekali loh ini. Satu lagi Mbak, kita ada yel-yel biar mereka lebih calm. 1, 2, 3
2: pilih semuanya.
3: Bagus sekali Bu Siska
2: gitu.
3: Idenya. Oke, coba.
1: Oke.
3: Silakan. 3, 2, 1.
1: Teman-teman semuanya harap tenang. Sebelum kita memulai, kita akan

0: meskipun nanti napasnya harus bikin 10 second ya.
1: Oke, okay, ya? Siska, ini oke okay, kalau saya dari kafe udah oke. Okay. Hmm. Silakan dari pihak televisinya untuk fee dan lain-lain dan jadwal ya.
2: Tapi saya nggak sendiri kan, Mbak?
0: Sendiri dong pasti.
2: Ya berat dong, Mbak.
0: Ya, sebenarnya budgetnya agak kecil. 300.000 tambah 5 kaos partai.
2: Totalnya berapa jam, Mbak?
0: Ya 5-6 jam lah, standby-nya 10 jam berarti apa ya?
2: 5-6 jam gak nyampe 5 jam dong, Mbak, debat mah.
0: Kan kita standby, karena kan kita briefing dulu kan. Mungkin kita bisa ketemu dulu aja langsung datang Mbak Lisa Rumbewas.
2: Siapa, Mbak?
0: Lisa Rumbewas kan.
2: Lisa Anggina. Lisa Rumbewas siapa, Mbak?
0: Salah orang, Pak Didit.
1: Aduh, salah
0: orang.
1: Aduh.
0: Salah sambung dong, Pak.
1: Dan Lisa masuk salah sambung di Geneve.
0: Astagfirullahaladzim. Ini MC-nya. MC langsung kita kasih bip nih.
2: Cepat capres, Pak. Kan gue udah menelpon nyokap-bokap gue, tau gak?
3: Lah, senang kono, Rek.
4: Semua nih, sobat, kan?
3: Lagu-lagu enaknya dilanjut.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Hey, di mana? Buruan datang nih, pakai outfit yang paling keren.
2: Oke, kenapa sih buru-buru amat?
1: Iya, buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku.
3: Yes, Sobat Gen, kini Muku hadir di Surabaya dan ngajakin buat ikutan OOTD Challenge bareng Muku. Caranya gampang banget, tinggal foto, pakai style fashion terkerenmu bareng teman satu circlemu, lalu upload di IG story kamu dan juga TikTok. Jangan lupa follow dan mention at Curated by Muku, at Gen 1031 FM SBY, sertakan hashtag OOTD Muku bareng Sobat. Ingat, akun kamu jangan di private ya. Periode challenge berlaku hingga 26 Juni 2026. Tiap minggu.

0: pemenang utama. Yuk buruan ikutan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram dan TikTok at Gen1031FM SBY. All Out The Challenge presented by Moku. Moku, never boring.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FM SBY.
2: Gen FM.
3: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Dengan Mama Kalila, betul?
2: Betul.
3: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
2: Ya, gimana?
3: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan. Ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak?

0: orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
1: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya, Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
0: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak, mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat mama, mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana, Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
0: Jangan deh, mah. Jangan di sekolah, saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu, mah.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya, Miss ya, gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya, Miss. Mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
0: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
1: Papa Fikri siapa ya, Miss?
0: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
1: Muhammad Fikri, Missnya salah orang kali.
0: Ini mama
1: nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
0: Ini mama Karenina bukan?
1: Bukan, saya Karamina.
0: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan mama Kalila masuk salah sambung di
1: BNFM. Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir siapa ya Miss Asih yang pikir-pikir sambil jawab.
2: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di BNFM.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu, biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.

0: Kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Ivan yang ada di Surabaya. Ivan yang tinggal di Surabaya ini mengirimkan kisah ini dengan latar belakang kota Surabaya 20 tahun yang lalu. Artinya kisah ini terjadi sekitar tahun 2000. Nah, pada tahun 2000 itu Ivan masih duduk di bangku SMA waktu itu. Jadi Ivan tinggal di salah satu perumahan di sekitar daerah Surabaya Timur, yang waktu itu ketika siang hari di tahun 2000 itu, ketika Ivan masih SMA, pulang dari sekolah itu, ketika dia pertama kali masuk pintu perumahan itu, dia melihat warga-warga di perumahan itu saling bergerombol keluar dari rumah dan menuju satu rumah yang ada di pojok gitu. Nah, kemudian Ivan mendekati gerombolan orang tersebut. Ternyata warga di perumahan itu menemukan satu bungkusan karung beras yang ternyata isinya itu mayat gitu. Mayat yang sudah terpotong-potong bagian tubuhnya. Jadi tangan, kepala, dan badan itu saling terpisah tapi dalam satu karung beras itu. Kemudian akhirnya warga melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. 20 menit setelah itu polisi datang, kemudian memasang garis polisi supaya warga tidak melintas gitu. Nah, setelah diketahui bahwa mayat korban mutilasi ini adalah seorang mahasiswi yang kebetulan adalah warga perumahan itu juga. Jadi memang sengaja pembunuh ini memang membunuh dan sengaja menaruh mayatnya itu persis di depan rumah korban gitu loh. Jadi korban ini diketahui, kita sebut namanya Mawar, anak dari Pak Eko yang tinggal di perumahan itu gitu loh. Sontak warga ini akhirnya berkunjung satu sama lain gitu loh. Ada yang berspekulasi bahwa mungkin si Mawar ini mungkin dibunuh oleh pacarnya sendiri, mungkin karena Mawar hamil gitu kan. Nah, ada lagi yang berspekulasi, enggak, mungkin Mawar itu dibunuh itu loh, preman-preman yang ada di situ, mungkin pas mabuk diperkosa kemudian dibunuh. Ya, banyak spekulasi yang timbul semacam itu, sedangkan polisi sendiri belum tahu motifnya seperti apa, masih dalam penyelidikan. Nah, keesokan harinya ketika warga sudah tidak mulai berkerumun lagi, Ivan dan teman-teman ini main bola seperti biasa di dekat perumahan. Ada satu lapangan gitu yang besar, dikelilingi pohon-pohon besar di situ. Setelah main bola sekitar maghrib, menjelang maghrib itu mereka membubarkan diri, dan entah salah satu dari mereka itu melihat di bawah pohon persis itu ada sosok yang menyerupai Mawar. Dia tuh pakai jubah putih, berdiri persis di bawah pohon beringin itu tanpa melakukan apa-apa, hanya diam gitu sambil memandangi orang-orang yang baru saja pergi itu.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Orang-orang yang baru saja pergi itu, jadi sontak di situ salah satu teman Ivan, Van, Mawar. Jadi ketika itu Ivan melihat dan teman-temannya juga melihat ada sosok Mawar di situ cuman berdiri gitu dengan pakai baju yang putih gitu panjang. Wah, mereka lari kan. Itu kejadian itu maghrib. Mereka lari menuju rumah masing-masing dan Ivan waktu itu mulai cerita ke orang tuanya bahwa ketika pulang dari main bola tadi dia dilihatin sosok Mawar gitu. Akhirnya warga ini mulai muncul desas-desus bahwa Mawar gentayangan gitu. Nah, memang kejadiannya memang Mawar ini sebelumnya pamit ke orang tuanya untuk menyelesaikan skripsinya. Karena Mawar ini posisinya memang lagi menyelesaikan skripsi yang dari kampus itu. Dan Mawar ini statusnya sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Surabaya waktu itu. Dan memang lagi sibuk-sibuknya skripsi dan pamit ke orang tuanya untuk menyelesaikan skripsinya ini bersama teman-temannya. Jadi nginep di rumah temannya selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Ternyata sampai hari Selasa waktu itu Mawar belum juga pulang dan HP-nya tidak bisa dihubungi. Akhirnya ketika hari Senin itu orang tuanya menghubungi temannya yang awalnya untuk kerja kelompok itu menyelesaikan tugas skripsi itu, ternyata temannya bilang kalau Mawar sudah pulang, Minggu sore itu sudah pamit pulang ke temannya itu. Ternyata belum juga pulang. Nah, sampai hari Selasa ketika orang tuanya tahu bahwa di depan rumahnya persis itu tergeletak mayat anaknya sendiri dengan tubuh yang sudah terpotong-potong korban mutilasi itu. Nah, menjelang maghrib, setelah maghrib itu ketika Ivan setelah dilihatin oleh sosok Mawar itu, malam harinya jam 8 malam Ivan ini lagi nongkrong sama teman-temannya, juga bersama warga yang dekat situ, yang juga dekat dengan rumah Mawar. Jadi ketika nongkrong, tiba-tiba mereka ini dengar suara orang penjual tahu tek. Ini tiba-tiba lari sambil teriak-teriak minta tolong, tolong, tolong, tolong. Nah, sontak ketika itu mereka semua keluar kan. Loh, Pak, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Lah, tukang tahu tek ini sambil kayak tergesa-gesa, kayak habis dikejar sesuatu gitu. Mas, tolong, Mas. Aku habis dihantuin, Mas, di rumahnya Mbak Mawar, Mas.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Aku habis dihantuin mas di rumahnya Mbak Mawar mas. Nah, orang-orang yang ada di situ berpikiran loh, bapak ini apa nggak tahu kalau si Mawar ini sudah meninggal gitu loh. Akhirnya salah satu warga ngasih air putih ke bapak ini tadi yang sedang ketakutan itu, kemudian didudukkan, kemudian ditanya, gimana pak ceritanya tadi bapak kok katanya ditakutin oleh hantu itu gimana? Jadi saya itu kan biasa kan memang berkeliling di sini lah. Memang bapak penjual tahu tek ini memang warga sekitar sudah tahu, sudah kenal lah dengan penjual tahu tek ini. Tapi memang belakangan, memang beberapa hari belakangan itu memang nggak terlihat bapak ini, katanya masih mudik ke kampung halaman gitu loh. Jadi bapak ini tidak tahu menahu tentang kejadian bahwa Mawar sudah dibunuh itu. Nah, ketika penjual tahu tek ini lewat persis di depan rumah Mawar, ada sosok Mawar ini yang memanggil tahu tek itu tadi, Pak, tiga ya. Jadi persis di teras rumah Mawar itu manggil tukang tahu tek itu, Pak, tiga ya Pak. Gitu. Nah, akhirnya seperti biasa, tukang tahu tek itu membikinkan tiga, kemudian dipanggil dari pagernya, kok nggak kelihatan lagi gitu kan. Pagernya itu dicoba di tak gitu. Mbak, Mbak Mawar, tak. Oh, mungkin lagi di dalam nonton TV gitu kan. Akhirnya bapak-bapak penjual tahu tek ini memberanikan diri untuk masuk ke rumahnya, untuk mengetuk pintu gitu loh. Tok. Mbak Mawar, tahu teknya sudah selesai, Mbak. Tok. Tidak ada yang menyahut sama sekali dari dalam. Nah, kemudian rumah tetangga yang persis di sebelah rumah Mawar ini mungkin karena mendengar ya, akhirnya keluar dari rumah, Pak, nyari siapa, Pak? Nyari Mbak Mawar, Bu, mau ngantarkan tahu tek gitu, habis pesen tahu tek. Nah, sontak keluarganya juga kaget kan. Pak, Bapak sini dulu dipanggil kan. Pak, Bapak nggak tahu tak kalau kemarin ada kejadian pembunuhan di sini. Loh, siapa yang dibunuh, Bu? Mbak Mawar yang dibunuh, Pak. Loh, kaget kan ya. Apalagi ternyata orang tua Mawar ini sedang tidak ada di rumah karena mungkin karena trauma dengan kejadian yang menimpa anaknya. Jadi dua orang tua Mawar ini ada di rumah saudaranya yang gak jauh dari situ gitu loh. Jadi rumah ini sebenarnya kosong. Nah, ketika itu juga pas bapak tukang tahu tek ini mau kembali ke rombongnya, itu terlihat sosok seperti Mawar ini berdiri persis dengan wajah yang menakutkan gitu. Jadi gak ngapa-ngapain, cuman berdiri, dan itu yang bikin tukang tahu tek itu lari akhirnya.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Banget. 103,1 FM Bisa Banget.
1: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Ngapain cuma berdiri, dan itu yang bikin tukang tahu tek itu lari akhirnya. Nah, itulah. Jadi ketika kejadian ini berlangsung, warga ini mulai agak ketakutan juga dengan kejadian tukang tahu tek yang dihantui sosok seperti Mawar itu. Akhirnya, gak lama setelah itu, Ivan memutuskan pulang ke rumah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, Ivan pulang ke rumah, apalagi capek setelah main bola sore harinya itu. Nah, pada saat keadaan antara tidur, antara sadar dan tidak sadar itu, dia seperti melihat sosok Mawar ada di kamarnya gitu. Jadi terlihat sosok perempuan dengan pakai baju putih. Tapi waktu itu memang Ivan tidak menunjukkan rasa takut, karena memang Mawar ini terkenal di lingkungan komplek perumahan ini memang sosok yang cantik. Memang sosok yang cantik di lingkungan perumahan itu. Jadi apalagi pada saat Ivan didatengin sosok yang menyerupai Mawar itu, memang dalam keadaan yang tidak buruk, dengan keadaan yang cantik gitu, tapi dalam keadaan yang menunduk dan nangis gitu. Jadi sosok Mawar ini seperti nangis sambil seperti minta tolong. Nah, Ivan merasa antara sadar nggak sadar ini ngimpi atau memang apa, memang ini beneran. Dia nggak sadar tentang itu, tapi yang dia tahu bahwa ada sosok Mawar itu lagi duduk di pojokan kamarnya sambil menunduk dan nangis, tolong, tolong. Jadi si Ivan merasa kasihan pada waktu itu, bukan merasa takut tapi merasa kasihan. Ya, pada saat yang hampir lama melihat sosok Mawar yang nangis dan minta tolong itu, kemudian Ivan seperti terbangun gitu kan. Terus kemudian dilihat di depannya ini sudah gak ada sosok Mawar itu tadi. Pada saat yang bersamaan dia melihat jam di kamarnya itu jam 2 dini hari,

0: Kemudian dari depan rumahnya itu terdengar seperti suara orang minta tolong gitu. Suara bapak-bapak minta tolong. Tolong pak, tolong, tolong, tolong lah. Pada saat dini hari yang sunyi seperti itu, ketika ada orang minta tolong, langsung tak Ivan ini keluar gitu loh. Siapa minta tolong jam segini? Begitu keluar, banyak juga warga yang keluar. Ternyata ada security perumahan, security kompleks itu ini yang kemudian ini minta tolong ke orang-orang karena baru saja dia mengaku bahwa dihantui sosok mawar gitu loh. Jadi memang sudah menjadi rutinitas satpam perumahan ini keliling setiap beberapa jam sekali keliling, dan waktu itu memang jam 2 itu memang satpam perumahan ini keliling menggunakan sepedanya gitu sambil melewati komplek perumahan. Dan kebetulan ketika melewati depan rumah mawar itu, tiba-tiba dia itu mendengar suara perempuan yang nangis gitu.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Sembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
1: Suara perempuan yang nangis gitu. Jadi dia sambil satpam ini sambil ngayuh sepedanya pelan-pelan, kok dengar suara nangis, apalagi dia tahu bahwa ini baru saja ada kejadian pembunuhan gitu loh di situ, dan ada suara cewek yang nangis. Saat itu juga satpam ini ngerasa bau, seperti bau melati yang tajam sekali gitu. Bau tajam melati, kemudian di belakang persis ini seperti berat gitu. Sepeda yang di kayu ini semakin berat, dan gak tahu kenapa tiba-tiba satpam ini memutuskan untuk melempar sepedanya dan lari gitu loh. Karena ketakutan, belum sempat dia menoleh ke belakang ada siapa yang di belakang, satpam ini lari gitu. Sambil minta tolong ke warga itu. Akhirnya warga keluar, "Pak, tenang pak, minum dulu." "Aduh, iya bu, mohon maaf bu, saya kalau ngagetin bu, karena saya tadi itu dengar kayak ada suara perempuan nangis persis di rumahnya Mbak Mawar itu." Nah, akhirnya warga kemudian ngumpul. Keesokan paginya itu langsung membuat sebuah pertemuan warga untuk diobrolkan gimana baiknya supaya sosok Mawar ini gak lagi menghantui gitu. Jadi banyak warga yang berspekulasi bahwa itu bukan Mawar yang gentayangan, itu memang sosok jin korin yang memang gentayangan untuk menakut-nakutin warga. Ada lagi yang berpendapat bahwa itu memang rohnya yang memang belum jangkep kalau kata orang Jawa, karena dia dalam mati dalam keadaan dibunuh, mungkin dia masih nyari siapa pembunuhnya. Akhirnya daripada kita berspekulasi, ayo kita panggil orang yang paham tentang ini. Akhirnya warga bersepakat untuk manggil satu orang kiai, didatangkan dari luar kota. Jadi malam itu juga kiainya datang bersama rombongannya itu beberapa orang. Ketika kiai dan rombongannya ini mengecek isi rumah itu sambil membacakan doa dan segala macam, sambil membawa air untuk diciprat-cipratkan ke sekitar area rumah. Kemudian kiai minta waktu beberapa hari untuk mencoba menyelami apa yang terjadi gitu. Nah, beberapa hari kemudian kiai ini datang lagi, dan dia berkata ke warga bahwa malam itu dia, Pak Kiai ini, coba untuk mengirim doa ke almarhum Mawar ini. Dan kemudian kiai ini bertemu dalam satu mimpi itu, Mawar ini dalam keadaan menangis dan minta tolong ke Pak Kiai untuk mencari siapa pembunuhnya. Akhirnya di situ Mawar mengaku bahwa yang membunuhnya adalah pacarnya sendiri.
0: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kamu sedang mendengarkan program spesial Kembara Sunyi, bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Akhirnya di situ Mawar mengaku bahwa yang membunuhnya adalah pacarnya sendiri. Sebut saja namanya si A ini yang membunuh Mawar karena Mawar telah hamil 3 bulan dan pacarnya ini tidak mau bertanggung jawab gitu loh. Akhirnya ada pertengkaran kecil yang berujung membesar. Kemudian ketika Mawar pulang menuju rumahnya itu, tiba-tiba dia disekap dan dibunuh di satu kayak lapangan yang kosong di dekat area perumahan itu, kemudian badannya dimasukkan ke karung itu. Pengakuan Mawar ke Kiai dalam sebuah pertemuan di mimpi itu. Akhirnya Kiai bilang, setelah ini saya akan menuju kantor polisi, saya akan menjelaskan tentang mimpi saya ini, mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan betul. Akhirnya ketika koordinasi dengan polisi, kemudian polisi bergerak cepat, dan gak lama kemudian pacar Mawar ini ketangkep, dan memang dia mengakui perbuatannya bahwa dia yang membunuh Mawar dan memutilasi tubuhnya menjadi beberapa bagian itu. Nah, setelah kejadian itu kemudian warga berkumpul semua untuk membacakan doa, digelarnya doa di situ. Keluarga datang semua, digelarkan doa. Beberapa hari berturut-turut, selama 3 hari itu dibacakan doa. Jadi ketika itu semua warga termasuk ibu-ibu berkumpul di situ saling mendoakan supaya Mawar tenang dan tidak lagi menghantui dengan cara seperti itu, entah jin korin entah apa gitu. Nah, kejadian yang terjadi di tahun 2000 ini memang tidak pernah terekspos di internet karena memang waktu itu belum masif internet seperti sekarang. Tapi ada salah satu koran atau media massa yang memang menulis tentang kejadian ini, kejadian tentang perempuan atau mahasiswi yang dibunuh, badannya dimutilasi secara beberapa bagian. Memang ada salah satu media massa yang terkenal di Surabaya waktu itu yang memang selalu menulis tentang berita kriminal. Kejadian ini pernah terjadi di tahun 2000 di Surabaya. Nah, pesan dari cerita ini bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau dalam satu lingkaran, lingkaran setan, maka akan terjadi lingkaran setan yang lain. Ketika seseorang ini melakukan perzinahan, maka dia berujung ke pembunuhan, yaitu pembunuhan janin dan pembunuhan yang bersangkutan ini karena tidak mau bertanggung jawab. Inilah lingkaran setan. Ketika melakukan satu dosa, maka akan berujung ke dosa yang lainnya. Makanya lebih baik kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari dosa itu. Semoga bisa diambil hikmah dari kisah ini.

0: Kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are. Gen FM, asik banget!
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus!

0: 아래 띠띠띠띠
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi, Pak.
2: Pagi.
3: Dengan Pak Bernard.
2: Ya.
3: Mengganggu waktunya sebentar, Pak.
2: Kenapa?
3: Ini dari Cynthia, Pak, dari akulayu.com, Pak.
2: Dari mana?
3: Akulayu.com, Pak.
2: Kenapa ya?
3: Pinjaman online, Pak. Ini soal pinjaman istri Bapak, Pak.
2: Ih, istri gua nggak ada minjem-minjem. Yang tahu dah.
3: Loh, ini saya kan sesuai penagihan dari kantor aja, Pak, datanya, Pak.
2: Istri saya namanya siapa?
3: Michelle Yosi, Pak.
2: Pinjem di apa?
3: Akulayu, Pak.
2: Buktinya ke saya.
3: Kenapa?
2: Kirimin buktinya ke saya semua.
3: Oh ya, nanti saya kirimin, Pak. Ya, sekarang saya pengen bicara dulu aja sama Bapak.
2: Ya udah, kirimin aja.
3: Ya tunggu, saya mau kasih tahu dulu, Pak.
2: Ya, istri saya nggak pernah minjem-minjem, saya tahu.
3: Lah, nggak pernah minjem itu kan di depan Bapak. Kalau di belakangnya gimana?
2: Ya udah, kirimin bukti.
3: Ya ini saya ngobrol dulu. Bapak saya ngomong baik-baik, sekarang Bapak yang galak.
2: Kirimin bukti aja.
3: Oh iya, abis ini saya kirimin. Saya pengen bicara dulu biar Bapak nggak ketahuan kabur gitu, Pak.
2: Aja. Nggak mau kabur kemana? Nomor gue ada. Lihat aja tuh nomor gue udah gue pakai berapa lama.
3: Saya cuma mau menagih, Pak, yang jadi tanggung jawab istri Bapak. Katanya nggak bakal kabur, Pak. Kok udah ditutup telepon saya?
2: Gua bilang lu kirimin buktinya dulu.
3: Ya tunggu dulu, saya mau mengkonfirmasi. Bapak tahu etika bertelepon enggak?
2: Konfirmasi.
3: Ngatain saya lagi. Bapak yang pinter, jangan ditutup dulu dong.
2: Mau dibayar?
3: Iya, mau dengerin dulu. Saya kan mau mengkonfirmasi dulu.
2: Bukti aja ke gua.
3: Iya, abis saya tutup. Kalau setelah kita
2: kirimin baru lu telepon, mau
3: ini diomongin dulu, baru saya kirimin.
2: Halo?
3: Halo, jangan ditutup dulu dong, Pak. Kita kan bisa bicara baik-baik nih, Pak.
2: Iya kan, gua udah ngomong kan, lu kirimin aja ke buktinya ke gua.
3: Ya ini saya mau konfirmasi dulu aja, saya mau kasih tahu. Tadinya saya nggak mau nyepil nih, Pak. Istri Bapak minjem duit itu buat beli kado Bapak yang mau ulang tahun, makanya saya jelasin dulu.
2: Kado ulang tahun apaan?
3: Lah ya orang istrinya bilang begitu, Pak, minta-minta ke kita, ini sampai 100 juta loh, Pak. Utangnya, makanya saya mau bicarain dulu. Saya baik-baik tadi ngomong sama Bapak.
2: Lu kalau mau nipu, nggak usah caranya begini.
3: Ngapain saya nipu, Pak? Saya cuma karyawan doang, Pak.
2: Ya udah kirim.
3: Abis ini saya kirimin, Pak.
2: Kalau mau nipu, nipu aja ya.
3: Pak, saya nggak apa-apa dikatain baik kayak mau yang jelas mendingan kita ketemu aja langsung, Pak.
2: Udah, silakan lu mau ketemuan, ayo.
3: Oh ya udah, saya langsung datang aja sekarang ke Karawang Utara gitu.
2: Karawang
3: Utara. Pak Bernard Sulanjana.
2: Iya, nama gua aja salah.
3: Hah?
2: Lu mau nih, kalau lu mau nipu ya nipu aja.
3: Ya, saya salah orang, Pak. Saya salah sambung. Ya, kalau gitu Bapak masuk salah sambung di Genepem.
2: Aduh, suaranya kok beda ya?
3: Masa sih? Ya dong. Udah ada MC belum buat besok? Mau ulang tahun marah-marah aja.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
2: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Halo, dengan Mas Bung?
2: Iya, betul.
3: Ini Radit dari Mahaka.
2: Oh iya, Mas Radit. Kenapa, Mas Radit?
3: Sebelumnya terima kasih nih, Detektif Astral udah mau kerja sama sama kita. Nah, kita interest untuk ngajak Mas Bung siaran nih. Jadi setiap penyiar itu kan punya jagonya masing-masing gitu ya, Mas. Punya fieldnya masing-masing lah, kurang lebih. Nah, yang kita belum punya tuh penyiar yang berbau horor, Mas. Tapi nggak apa-apa nggak nih kalau misalnya tidak membawa nama Detektif Astral?
2: Bebas sih, Mas. Walaupun kayaknya sih anak-anak juga go ahead aja sih.
3: Oh gitu ya? Jadi setiap penyiar di GNFM kan punya strength-nya masing-masing. Kalau Patra itu dengan stand up-nya dia yang lucu. Okin itu karismatik, pria tampan, pendengarnya cewek-cewek gitu loh. Nah, kalau Mas Bo ini mau kita jadikan, kita set sebagai penyiar horor.
2: Oke.
3: Pernah siaran enggak sih, Mas?
2: Kalau siaran radio enggak, aku lebih ke TV, Mas.
3: Ah, oke. Berarti udah tahu lah ya ilmu-ilmu presenting.
2: Basic.
3: Iya. Keberatan enggak kalau misalnya menjadi penyiar horor tapi suaranya juga horor?
2: Oke, harus dihororin gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke.
3: Jadi contohnya kayak gini, Mas. 98,7 FM gitu. Bisa enggak, Mas, kayak gitu?
2: Ya, depends on producer sih.
3: Tapi enggak dari suaranya Masnya sendiri gitu. Di line telepon kita sudah ada. Kayak gitu loh, Mas.
2: Possible.
3: Bisa saya coba dengar warna suaranya gitu, Mas Bo?
2: It's okay nih, gue baru bangun tidur.
3: Enggak masalah.
2: Apa ya? Suara apa sih?
3: Ya misalnya 98,7 Gen FM bersama saya Bo di sini, selamat malam, menyapa lah gitu.
2: Let's see. Oke. Selamat malam. 98,7
3: Boleh ya sekali lagi ya, Mas, ya? Coba.
2: Selamat malam, 98,7 FM. Sama gue, Bo, menyapa kalian untuk melihat ke depan yang akan menyeramkan.
3: Nice. Oke. Kalau kita mau pakai ada jargon ketawanya kayak kuntilanak gitu, bisa enggak, Mas?
2: Baru bangun tidur, Mas, Bro.
3: Enggak apa-apa, coba, saya pengen denger aja.

0: nggak apa-apa, kok nggak usah kayak kuntilanak, nggak apa-apa. Jadi kayak ketawanya Mas. Jadi pengen dapat ketawa yang khas gitu. Coba deh Mas.
1: Oke, kita coba. Aduh, 98,7 Gen FM.
0: Keren. Ini saya merinding Mas Bo. Itu kalau bos kita suka setiap talk set opening kayak begitu nggak apa-apa ya Mas ya?
1: Boleh Mas Bro.
0: Oke Mas, nanti kan untuk siarannya sekitar jam 2 malam, possible nggak Mas?
1: 2 malam
0: live.
1: Ya, siap itu bisa sekalian juga itu untuk jagain.
0: Nah, Lin, biasanya. Nah itu nama acaranya Pengkor.
1: Pengkor.
0: Ya, penyiar gen khusus horror, Pengkor.
1: Oh Pengkor. Boleh.
0: Dan boleh ngelucu sedikit nggak Mas? Kan ini kan Mas Boyen kan, Mas Boyen kan?
1: Iya Boyen, benar-benar.
0: Yang Instagramnya @bowbowho bukan?
1: Bukan, bobocu.
0: Wah, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Bo masuk salah sambung di Gen FM.
1: Sudah kuduga.
0: Lagi tidur. Sorry bro.
1: It's okay.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, dari mana Pak?
3: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
2: Iya, kenapa ya Pak?
3: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
2: Loh, kemarin tak tanya katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
3: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
2: Iya, betul, Pak.
3: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
2: Oh. Tahu, Pak, ya saya kalau yang itu.
3: Loh, ini ada bola berdiameter 15 cm.
2: Oh, itu enggak tahu saya.
3: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
2: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
3: Pinten.
2: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
3: Duh, ya ini.
2: Betul.
3: Ya salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
2: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
3: Nah,
2: mas,
3: ya ini salah Genje, Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
2: Aduh.
3: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin. Atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
2: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya gak muteng, Pak.
3: Gini aja, Ibu ke sekolah saja.
2: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
3: Betul, apa-apa kan deket.
2: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
3: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
2: Salah, Pak.
3: Loh,
0: maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Oke, halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
2: Dengan Ibu Ella.
1: Betul, dari mana, Pak?
2: Saya dari depan rumah, Bu, yang masih baru.
1: Kenapa tuh?
2: Ini, Bu, sebelumnya salam kenal karena saya baru sebulan ya. Ini mau nanya, semalam tuh kok berisik banget ya, Bu, ya?
1: Apanya ya, Pak, ya?
2: Kayaknya sih anak Ibu main ke rumah sebelah. Terus? Saya gak tahu itu rumah siapa, katanya artis-artis gitu deh. Saya ngerasa keganggu gitu loh, Bu.
1: Bapak namanya siapa ya, kalau boleh tahu?
2: Sama saya Rudy.
1: Bapak Rudy, oke.
2: Nah, masalahnya gini, Ibu gak kenal saya karena Ibu gak mau kenal nama saya. Saya kan sebagai warga baru harusnya di welcome ya.
1: Terus ini Bapak ceritanya mau komplain nih ke saya.
2: Saya mau komplain karena
1: emang katanya anak saya berisik jatuhin.
2: Satu, ngejatuhin sepeda. Dan kemarin rumah Ibu ternyata berisik sekali.
1: Mohon maaf, Bapak harusnya tetangga. Bapak gak ada kawan juga.
2: Loh, Ibu dong yang datang ke saya. Saya sebagai orang baru di welcome.
1: Saya ada keperluan apa harus ke Bapak?
2: Masa saya SKSD? Ibu sama yang rumah di pojok yang di hook itu temenan ya?
1: Ya kita
2: bisa bilangin gak, Bu, sama yang rumah pojok itu jangan berisik, Bu? Nyampe rumah saya loh.
1: Tapi Ibu bertetangga, kalau Bapak mau berisik pakai kedap suara aja, Pak, rumahnya.
2: Loh, Ibu baru pertama kali tinggal di komplek, Ibu ya? Ada yang namanya,
1: maaf, Bapak dengerin saya,
2: sopan santun dalam bertetangga. Masa rumah harus pakai peredam?
1: Ini iya,
2: studio.
1: Emang itu seberisik apa? Ada konser dangdut di situ kan enggak?
2: Malam kan mati lampu.
1: Ya terus?
2: Gerah, panas.
1: Ya terus?
2: Berisik banget. Anak Ibu main ke rumah yang rumah hook, akhirnya berisik. Coba anak Ibu gak main. Ini udah ada dua kejadian memancing saya nih.
1: Nah terus kenapa, Pak? Sekarang masalahnya dimana Bapak mau nyapa nih? Saya minta maaf nih.
2: Nah udah, itu aja yang saya mau. Ibu minta maaf, nanti ke rumah saya minta maaf.
1: Gak mau, ngapain
2: cek? Loh kok gak mau? Saya kan orang baru, Bu.
1: Emang yang berisik anak saya doang? Anak saya suaranya segede apa emang?
2: Ya gak tahu.
1: Gak mau cari tahu dulu itu anaknya siapa aja.
2: Anak Ibu, saya sudah tanya sama satpam, ini berisik sekali, siapa ini?
1: Terus anak saya mau sendiri doang ketawa-tawa ngakak.
2: Lah, saya gak tahu itu sama siapa lagi.
1: Loh kayak gini nih, Bapak orang baru ngomong kayak gini sama saya gak terima nih.
2: Kenapa Ibu gak terima? Karena Ibu tidak punya rasa bertetangga.
1: Terserah Bapak ya mau komen apa ya.
2: Oke, sekarang gini ya, Bu ya. Ibu kalau jadi saya mau ngobrol aja di sini kayaknya geng-gengan. Ibu coba.
1: Aja kayak gitu. Yang ngobrol mau ngobrol aja, Pak.
2: Enggak, suami Ibu, saya senyumin ya. Buang muka. Buang muka.
1: Adabnya, ada adabnya.
2: Buang sampah. Enggak digubris.
1: Pintu rumah.
2: Enggak digubris.
1: Ketemu deh di depan rumah.
2: Boleh, boleh. Hari ini kita ketemuan di depan rumah.
1: Dengar ini, Pak. Bapak jangan sok jagoan nih, maaf.
2: Sok jagoan? Saya enggak sok jagoan.
1: Kalau malam kita clearin aja semuanya.
2: Kita clearin semuanya biar saya bisa nyaman, Bu. Tinggal di klaster MIT ini, Bu.
1: Bukan MIT, mohon maaf. Insan.
2: Suami Ibu Pak Arif, kan?
1: Bukan, Bapak kayak salah sambung kali ya.
2: Astaga, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di
3: Gen FM.
1: Ambrut ibunya.
2: Udah ngomongnya gak enak di kantor.
1: Anak-anak saya suaranya segede apa nih?
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
2: Betul.
3: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
2: Oh iya, Pak. Iya, gimana Pak?
3: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
2: Kenapa,
3: mau
2: Pak?
3: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
2: Kenapa?
3: Ini.
2: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
3: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
2: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
3: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
2: Bawah.
3: Apa, Pak?
2: Grass trap ya.
3: Grass trap?
2: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
3: Ke got, langsung?
2: Gitu.
3: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu.
2: Oh, belum, Pak.
3: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
2: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
3: Lah, ya, sebelah sampingnya Bapak, gimana toh usahanya? Saya saya tel nomor 35, Pak.
2: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
3: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang, gitu loh.
2: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, apa ya?
3: Masalahnya, ya sudahlah. Ya, namanya orang usaha, ya kan? Saya nggak apa namanya menghalangi. Dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan nggak enak, gitu loh. Nah, ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
2: Kita cek kapan nanti, Pak. Iya, Pak, ya.
3: Iya,
2: Pak, ya.
3: Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
2: jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
3: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
2: Iya, nanti mungkin Rara ya yang di sana nanti namanya Rara ya, izin buat tuan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya terus ada kejadian yang kayak gini gitu, takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya ya, maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kan atau apa, kan kita nggak tahu ya, Pak. Ya.
3: Nah, ya makanya itu, Pak. Lalu
2: harus kita cek dulu, harus kita cek dulu.
3: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan malu. Lupa, keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
2: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
3: Gini lah, Pak, kalau misalnya kayak begini gak ada jalan tengahnya, ya kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini, camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
2: Balas Klumprik?
3: Iya.
2: Klumprik mana, Pak, ya?
3: Loh, Ngagel, Pak, ini Pak Nganjuk.
2: Oh, salah, Pak, itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
3: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, tak, Pak?
2: Nganjuk mana, Pak?
3: Loh, salah, tak, Pak?
2: Salah, Pak.
3: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam, dengan Firda.
2: Halo, apa ya?
1: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
2: Oh iya, Pak.
1: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
2: Dari semester 1 sampai semester 5.
1: 5 semester ya dapat ya?
2: Iya.
1: Happy dapat beasiswanya?
2: Iya.
1: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
2: Ini yang apa ya, Pak?
1: Iya, kemarin
2: memang sempat hilang, Pak.
1: Apa yang hilang?
2: ATM saya, lalu sudah saya urus.
1: Kok bisa?
2: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
1: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya. Kok iso, Firda?
2: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
1: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
2: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
1: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
2: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
1: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
2: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
1: Yakin kamu?
2: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
1: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yuk, gak pinter-pinter kuliah. Melari utai ini apa? Terus ini jajan.
2: Mohon maaf sebelumnya gitu.
1: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
2: saya
1: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare. Beli apa ini?
2: Saya juga gak tahu, Pak. Itu
1: pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa ini? Apa ini? Indo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong. Kayak gini tuh gak
2: beneran
1: suka.
2: Pak. Saya demi Allah.
1: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Just kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijeti mbahnya.
2: Oke, Pak.
1: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu. Tolong dikasih. Ceketon nom, mbah ya.
3: Oh my God.
1: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
2: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
1: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
2: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
1: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
2: Ya Allah, ampun.
4: Lah, senang kono, Rek.
5: Suwun ya, Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak, dilanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi Sobat Gen. Masih ada kicau pagi yang selalu menemani di setiap hari Senin sampai Jumat. Kali ini ada Karim Sujatmiko, kemarin ada Nares, yang semoga gak ada salah ngomong ya. Dan semoga hari ini saya bisa menemani Sobat Gen seseru Nares kemarin nemenin Sobat Gen dari jam 10. Dari jam 10 kawanan rek kalau mau bekerja. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Stay tune.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.